88,7 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjing sedaya pamidanget Radio Kota FM Surabaya. Kembali hadir Pasar Kota nggih, Parian Surabayan Kota FM edisi Sabtu 26 September tahun 2026. Tanggal cantik ya. Kali ini Sabtunya ditemani Naya Nikah hingga pukul 10 waktu di Indonesia Barat. Sobat Kota langsung merapat, tak tarik mawon nggih niki parian pembukane dulur. Melaku malam Minggu ketemu Pak Toyo. Pak Toyo

lagi momong putune. Yen uripmu dulur wis mulya, ojo lali karo dulur lan kanca sing ngancani awak dhewe. Numpak kereta sampai Blora teko kono, isuk disusul karo Pak Eko. Nek pasar kota dulur wis mengudara, tandane tombongan tuk lan penambah semangat wis teko.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Pasar Kota, Parian Surabaya Kota FM Dulur. Sudah hadir lagi ya di Ruang Dengar Sobat Kota hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Sabtu ini seperti biasa, Nayanika sudah siap menemani Sobat Kota. Yuk silakan merapat yuk, Nay tungguin. Di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817505881. Dua lagu sudah meluncur di Ruang Dengar Sobat Kota sebagai pembuka. Ada lagu duet dari Gila Sahid featuring Hebu. Yang beberapa hari yang lalu ada yang request, Mbak Naya, aku request lagu di rantai di Galang Gerindu tapi yang duet Ono. Ta Ono. Sudah ada ya Sobat Kota, silakan bisa di request di program Pasar Kota sama di Goda untuk yang lagu koplonya. Baik, silakan yang mau merapat nih, tapi sebelumnya ini kan mumpung masih pagi ya, Mas, mungkin Sobat Kota masih belum beraktivitas yang sangat padat. Ada informasi tentang cuaca gitu ya. Ini menurut Naya sangat penting, apalagi buat para Sobat Kota yang mungkin kerjanya seperti Naya ini ya, sobone embong, seperti itu. Jadi ada press release ya, atau siaran pers ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Waspada peningkatan kecepatan angin di daerah di Jawa Timur, Sobat Kota. Gitu ya. Jadi waspada peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur 25 hingga 27 September 2026. Jadi tercatat kecepatan angin hingga mencapai 47 km per jam, terutama pada siang hingga sore hari. Seperti itu ya, Sobat Kota. Jadi untuk waspadai ini, dari BMKG menyampaikan untuk mewaspadai potensi dampak angin kencang seperti pohon tumbang, api menyebar dan sulit dipadamkan, gangguan berkendara serta gelombang laut yang tinggi. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang signifikan sehingga mendorong penguatan angin timuran dari Australia, begitu. Jadi BMKG juga menghimbau saat angin kencang berlangsung untuk menjauhi pohon, baliho dan bangunan yang rapuh. Hindari pembakaran sampah atau lahan, hentikan sementara pekerjaan di ketinggian, waspadai angin samping saat berkendara, hindari wahana biang lala, serta tunda aktivitas melaut untuk perahu-perahu kecil, begitu Sobat Kota. Jadi, ini informasinya langsung ya dari info BMKG Juanda. Nah, ini memang ada beberapa lokasi yang terdampak, memang yang diutamakan adalah Jawa Timur, ada beberapa lokasi. Jadi Sobat Kota kalau memiliki media sosial silakan bisa follow-follow akun yang sangat bermanfaat, contohnya info BMKG Juanda, begitu ya. Jadi diulangi lagi sama Naya, potensi dampaknya, mohon untuk tidak membakar maksudnya jangan ditinggal kalau misalnya membakar sampah dan lain sebagainya karena api dapat cepat menyebar dan sulit dipadamkan. Kemudian gelombang dapat membahayakan perahu kecil untuk di laut, angin samping dapat mengganggu kestabilan kendaraan serta mohon menjauhi pohon, baliho dan bangunan rapuh yang dapat membahayakan Sobat Kota, seperti itu. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi Sobat Kota dan lain sebagainya ya. Oke, silakan yang mau bergabung 5676923 atau 5611416. Informasi cuaca terkini tadi sudah saya sampaikan di awal

0: pembuka biar sebagai preventif ya atau pencegahan Sobat Kota kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah mulai ramai ini. Ditinggal sebentar membaca berita sudah wus. Ada Bunda Juleka Gedangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari rebo ya kemis tuku klopon dok Jakarta. Wes ayo nang podo mirengake pasar kota sing dipandu Mbak Naya mesti lewego ya. Salame bro seduluran salawase, salamnya sehat sedoyo tanpa terkecuali kagem ning Naya. Beber kloso ndok ngarep oma cemilane onok papat reno-reno. Koyok to papaya. Mugi Mbak Naya tansah pinaringan sehat lancar anggone bekerja. Amin ya robbal alamin. Gih, terima kasih Bunda. Lagunya umpomo. Wes enak iki lagune ya. Lagu yang enak dan jarang sekali nih Sobat Kota request akhir-akhir ini. Iya, karena Sobat Kota requestnya saya nyar-nyar Mbak Naya. Tapi ini ya, meskipun ini masih baru juga loh umpomo ini ya. Umpomo sebentar, Naya pilihkan yang enak banget. Sip. Oke, dan sebelum Naya masuk untuk berinteraksi Sobat Kota, sekali lagi dari tim Kota FM ya, Naya mewakili para penyiar Radio Kota FM mengucapkan mohon maaf ya, turut berbelangsungkawa atas meninggalnya Bunda Mimi Rungkut yang memang biasanya sudah selalu gabungan di Kota FM. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Iya, 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung Sobat Kota. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Assalamualaikum Mbak Nayaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung.
1: Iya. Beli apa ya? Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung.
1: Naya kalau memberi wawasan itu seperti menteri penerangan diri Mbak Naya.
0: Baik, iya. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Naya.
0: Iya.
1: Semoga ada Naya-Naya yang lain di sana.
0: Amin, terima kasih. Silakan ditarik Mas Uco.
1: Ditarik Mbak Naya.
0: Baik.
1: Jalan-jalan ke Jakarta.
0: Mm-mm.
1: Cuma beli ayang layang. Lama aku mendengar suaramu, akhirnya aku jatuh cinta. Siang malam selalu terbayang-bayang.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Silakan request lagunya apa ini?

0: Okey.
1: Maafkan sayang kesalahanku yang dahulu pernah menceraikanmu. Rujuk Mbak Naya.
0: Oke, Naya siapkan lagu rujuknya ya. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: 1, 2, 3. Aku sayang semuanya. Terutama Cak Gianto Rembo. Dan Mbak Farha. Dan Mbak Ella. Dan Pak Dianto. Itu siapa yang di Bali? Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng dan Bunda Nurul. Iya.
1: Terutama yang saya prioritaskan ikut bela sungkama. Semoga yang ditinggalkan tabah dan tawakal.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya.
1: Julukannya Bunda Seger itu.
0: Betul. Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Sobat Kota. Doa-doa terbaik juga untuk Bunda, almarhumah Bunda Mimi. Karena memang kita tahu ya, beliau itu sangat baik. Suaranya juga enak, kalem banget. Beberapa hari terakhir memang Naya sampai ini Bunda Mimi kok gak pernah gabung. Ternyata berita duka yang kita terima ya. Semoga keluarganya juga senantiasa diberikan ketabahan. Amin. Langsung meluncur deh ke ruang dengar Sobat Kota pada pagi hari ini. Sebuah lagu yang tadi direquest oleh Bunda Julaika Gedangan. Enak lagunya dari Diandra Ayu, Umpomo Kagem Sobat Kota.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

8,7 Ji Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur. Kembali di Pasar Kota nggih, Parian Surabaya Kota FM. Sudah 3 lagu lagi meluncur di ruang dengar Sobat Kota nih. Enak-enak semuanya Mbak Naya. Iya, alhamdulillah. Ada lagu Umpomo, kemudian Rujuk ditutup sama lagu Teman Jadi Nyaman yang dibawakan oleh Tasya The Academy 7 Sobat Kota. Di segmen yang kedua ini Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Pasar Kota pada hari ini. Monggo langsung merapat aja di 0817505888. Boleh telepon on air 0315611416 atau 0315676923 ya Sobat Kota. Segmen yang kedua ini tentunya Nay masih memberikan berita-berita yang terbaru gitu dari Surabaya tentunya. Memang ini update per tanggal 22 September 2026 tapi tidak ada salahnya Naya untuk sounding kembali karena baru via FYP ya di media sosialnya Naya seperti itu. Jadi wali kota ini Bapak Eri Cahyadi lama larang sekolah negeri menjual seragam karena harganya lebih mahal daripada di pasaran. Nah, akhirnya ya ada yang speak up Sobat Kota. Oke, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah negeri menjual seragam kepada siswa untuk mencegah potensi pungutan liar atau pungli Sobat Kota. Beliau mengatakan larangan tersebut diberitahukan setelah dia menemukan harga seragam yang dijual di sekolah lebih mahal dibandingkan dengan harga seragam di pasaran. Seperti itu ya. Jadi ada sekolah yang menjual seragam itu Rp115.000 padahal di luar itu Rp80.000 hingga Rp90.000 paling mahal begitu. Kata Bapak Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya pada Selasa 22 September 2026. Selain melarang penjualan seragam, Bapak Eri juga berencana menyeragamkan batik untuk siswa SD dan SMP negeri di Surabaya. Menurut beliau, penyamaan tersebut diperlukan agar kualitas kain seragam yang digunakan siswa tidak berbeda-beda Sobat Kota. Jadi menurut Bapak Eri Cahyadi, siswa dari keluarga mampu dapat menggunakan seragam dengan kualitas kain yang lebih baik. Sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu berpotensi menggunakan seragam dengan kualitas dan warna yang berbeda. Seperti itu. Disebabkan seperti itu ya. Jadi rencana penyeragaman seragam tersebut nantinya berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Surabaya. Model seragam akan disamakan dan hanya dibedakan melalui badge serta cap sekolahnya. Seperti itu Sobat Kota. Menurut Eri, kebijakan tersebut ditujukan agar harga seragam yang dijual di Surabaya lebih seragam. Seperti itu. Jadi ini memang sangat bagus sekali tindakannya ya. Jadi semoga kedepannya tidak ada pungli-pungli lagi. Ini mending ya Sobat Kota sudah berupa seragam. Gitu, ada nih suatu daerah ya cuma berupa kain. Kain itu kalau dihitung-hitung satu setelnya bisa mencapai 200 ribuan. Belum dijahit loh Sobat Kota, ada yang coklat seperti itu. Nah memang sangat dibutuhkan kerjasama juga dari wali murid gitu untuk ya bisa melaporkan hal-hal yang dalam tanda kutip pungli-pungli seperti ini. Jangan sampai ya ada pihak sekolah yang mengambil keuntungan dari hal-hal yang seperti ini. Seragam aja sudah dipungli gitu Sobat Kota, jangan ya. Seperti itu. Jadi pilihlah sekolah-sekolah itu yang bukan hanya karena nama baiknya saja, tapi hindari juga untuk pungli-pungli. Sebisa mungkin kita jangan sampai menjadi salah satu yang menormalisasi adanya pungli apapun di instansi manapun gitu ya. Jangan memberikan celah terhadap KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme di negara ini. Oke, 567-6923 atau 561-1416 silakan yang mau bergabung. WA-nya juga sudah rame. Ada Ima, Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM dangdutnya Surabaya. Lungo liburan nonton jaranan, jajan somai karo tuku donat. Ono mantan ngajak balian. I'm sorry, wes ora minat. Kuayah. Request lagunya Pray Kanan Kiri. Salamnya buat Mbak Ella, Mbak Shanti Shalala, Mbak Ima Ngesong, Bunda Yanti, Bunda Mami dan semuanya Sobat Kota dari kru dan krunya. Semoga sehat selalu dan Mbak Naya sehat selalu. Amin, terima kasih Ima. Dari kawasan Cak Kadir Sate Bukit.

0: Kucing Anggora baru lahir tapi sayang dimakan buaya. Ini pantun yang terakhir, tepuk tangan untuk yang untuk saya. Oke. Okay. Salamnya buat Mbah Jainal, ada Bli Arjuni dan juga fans kota yang di Bandung minta lagu Fata Morgana buat yang baca juga, terima kasih. Baik, langsung naik siapin dulu ya biar tidak terperosot. Fata Morgana. Sabar-sabar yang mau on air ya sahabat kota, nanti habis ini Naya akan mengangkat teleponnya. Fata Morgana, Fata Morgana. Siap, sudah Naya siapin. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pari Anjuro Boyolan, Kota SN dan Dutil Anjuro Boyolan.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi?
1: Sisek ya Mbak Naya.
0: Dalam?
1: Enggak. Sisek apa enggak?
0: Apa Bunda?
1: Sisek.
0: Oh enggak nih, suaranya bagus sekali Bunda.
1: Oh gitu, Alhamdulillah. Soalnya HP itu tadi malam habis jatuh Mbak.
0: Oh iya, enggak apa-apa ini Bunda, suaranya enak banget, enak.
1: Alhamdulillah, Naya sehat ya.
0: Alhamdulillah Naya sehat, luar biasa. Ono apa lagi? Ono Gilga karo Mbak Happy.
1: Cakep.
0: Isu-isu nyanyi lagu iki wae sopo. Halo. Halo Bunda Sutirah yang baik hati. Dinten iki ya nopo kabare penuh. Halah-hala.
1: Cukup lewah. Kok dikawa numpak seperti yang dulu waktu ketemu.
0: Asik, luar biasa ya. Ini suara agor-agornya sudah mulai hilang ya Bunda? Sudah tidak batuk lagi?
1: Batuk itu paling lama 3 hari Mbak. Itu 1 hari 1 malam wis tak glontor banyak panas wis mari lagi.
0: Alhamdulillah ya. Iya, karena memang akhir-akhir ini kan lagi musimnya orang batuk. Batuknya tuh sampai iya. Tapi bukan batuk yang berdahak, batuk yang kering ikli itu loh Bunda.
1: Asik ya, mau mati loh Mbak. Aku sampai nyeri. Tonggokku lo telu Mbak. Terus kemarin hari Kamis tuh aku ke Madura tuh, yang di Modung itu juga tetanggaku.
0: Iya.
1: Cuman 2 hari loh sakit Mbak.
0: Baik.
1: Enom, Mbak.
0: Iya, iya Bunda. Iya.
1: Kayak bumi ini ya, meninggal anak 3, cucunya ya 3. Yang anak yang terakhir itu perempuan, belum nikah.
0: Baik, iya iya. Mungkin itu yang menghabari Mbak Rani kemarin ya, seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditarik Bunda Sutira?
1: Isu-isu tuku gitu, mergane. Kali bisa. Isu-isu cukup gede, merkane
0: apa ya? Apa murine apa sih? Aku sih nyambung arpe coba.
1: Isu, apa? Aku lo ngambun saiki lo cek ngantuk Mbak Naya. Merkane tadi malam. Oh iya, jengen sih. Isu cukup gede, merkane. Mulai nenggawa avokat.
0: Cakap.
1: Isu lo meripatku cek ngantuk. Merkane tadi malam lo Mbak. Kurang istirahat.
0: Siap. Jadi kalau parian itu memang harus belakangnya dulu biar depannya eling. Ada Bunda Julaika niki lho, iwak sepa didokok ndukure tambah. Bunda Sutira mugi sehat, lancar rezekine tambah. Alhamdulillah amin. Terima kasih.
1: Amin. Allahumma amin. Doanya semoga kembali kepada yang mendoakan Bunda Julaika.
0: Siap. Monggo. Mau request lagu apa ini Bunda?
1: Lagunya itu lho Mbak, lama tapi diperbarui lagi. Kemarin hari Kamis itu diputer Mbak Rani.
0: Apa tuh?
1: Antara Cinta dan Tahta ya yang.
0: Sebentar, Antara Cinta dan Tahta lagi.
1: Irwan ya, diperbarui Irwan Mbak. Kayak enak ini Mbak.
0: Sebentar Bunda ya, Antara Cinta dan Tahta. Iya, banyak sekali ini Antara Cinta dan Tahta ya.
1: Yang itu loh Mbak, istana, aku dikeliru judul Mbak.
0: Nah iki.
1: Istana, indah, itu loh Mbak.
0: Ya apa Bunda, istana?
1: Istana, indah, Bagai kang sibuk berita.
0: Sabar, sabar, ge.
1: Bagai
0: Soalnya kalau
1: pasang.

0: Biasa tidurnya gila sih bisa.
1: Sebentar, sabar. Ini kalau Naya cek lagunya banyak pol, sabar ya Bunda ya. Antara Cinta dan Tahta ini, iya ada dari Yeni Inka
0: Yang
1: ada.
0: baru ya, ya yang baru banget Mbak.
1: Oke, Naya siapkan terlebih dahulu ya Bunda ya.
0: Iya, kalau nggak
1: Salam-salamnya.
0: ketemu ya wis ya saya Eri ya Mbak ya.
1: Iya ada. Oke, salam-salamnya buat siapa Bunda?
0: Salam untuk semuanya Mbak. Aku rada santuk sih Mbak.
1: Oh siap, siap. Terima kasih ya Bunda.
0: Jadi kepingin melebu nanggur nih Mbak Naya.
1: Oke.
0: Matur suwun Mbak Naya, sehat selalu ya Mbak
1: Amin
0: Naya ya,
1: Allahumma
0: bahagia selalu.
1: amin.
0: Tak lupa happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung sudah merapat ya, luar biasa. Oke deh, langsung ini lagunya sudah cukup banyak Naya siapin di komputernya Naya. Ada sebuah lagu satu, ini mungkin Sobat Kota ingat ya sebagai pengingat kita memori atas Bunda Mimi dari kawasan Rungkut Surabaya. Beli itu kalau on air sama Naya suka lagunya itu ini Sobat Kota. Asal Kau Bahagia dari Tasya Rosmala. Tapi sabarnya setelah jeda komersil yang satu ini tetap bersama Pasar Kota.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Naya bangga lho, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Kembali di Pasar Kota Nge, Parian Surabaya Kota FM. Sudah masuk di segmen yang ketiga nih. Empat lagu sudah menggelontor. Sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Lagunya enak-enak semuanya. Siapa yang setuju angkat tangan. Wes, angkat tangan lo ya. Jangan angkat yang lainnya. Oh, angkat jemuran Mbak Naya YMP. Oh iya sih. Bener sih. Asal kau bahagia antara cinta dan tahta, Fatar Morgana, dan ditutup sama lagu Prai Kanan Kiri dibawakan oleh Nela Karisma, Sobat Kota. Yuk yang mau bergabung silakan, gak usah sungkan ya, langsung aja. Tapi di segmen yang ketiga ini tentunya Naya masih memberikan informasi yang ter up to date untuk Sobat Kota, biar apa, biar Malang ya. Jadi ada seorang kepala sekolah yang memperlakukan siswanya kurang bagus gitu. Seperti jadi kronologi siswa SMPN 18 Malang diduga ditampar kepala sekolah nih Sobat Kota. Gimana nih mekanisme gimana Mbak Naya ceritanya? Oke. Ini berdasarkan laman surabaya.kompas.com ya Sobat Kota. Kasus dugaan kekerasan yang melibatkan oknum kepala sekolah SMP Negeri 18 Kota Malang berinisial MAH berujung pada pencopotan jabatan. Jadi insiden ini mendadak viral di media sosial setelah video aksi pemukulan terhadap sejumlah siswa beredar luas pada Jumat 25 September 2026. Pemicu utama dugaan kekerasan fisik dan verbal tersebut diduga berawal dari pelanggaran aturan penggunaan seragam lurik oleh siswa di lingkungan sekolah.

Lang. Nah, orang tua Wib, Ruli ya, menjelaskan bahwa anaknya terpaksa tidak memakai baju lurik karena pakaian tersebut sedang diperbaiki akibat sobek, Sobat Kota. Jadi, akibat tindakan kekerasan fisik tersebut, W dilaporkan sempat mengalami pusing karena pukulan yang diterima cukup keras. Tidak hanya kekerasan fisik, W juga menerima perkataan yang dinilai merendahkan dari oknum kepala sekolah tersebut. Usai kejadian, W tidak langsung bercerita kepada orang tuanya di media sosial. Selain W, aksi kekerasan tersebut juga menimpa siswa lainnya. Di platform jejaring sosial Threads ya, ini mengunggah, jadi ada sebuah akun gitu mengunggah video berdurasi belasan menit yang menampilkan barisan siswa di lingkungan sekolah tersebut saat oknum kepala sekolah melakukan tindakan kekerasan, begitu Sobat Kota. Jadi ini kronologinya adalah pada hari tertentu di sekolah tersebut dan diwajibkan menggunakan baju lurik. Baju khas daerah itu ya, baju lurik yang garis-garis itu Sobat Kota. Nah, pada hari itu si siswa ini tidak bisa memakai baju karena yang tadi diinformasikan sedang diperbaiki. Tapi oleh kepala sekolahnya di video yang sedang beredar luas di media sosial itu ditempeleng. Dipukul gitu ya. Untuk ucapannya juga tidak jelas tapi memang dipukul saat itu dianya itu memang pakai baju batik gitu Sobat Kota. Akhirnya kepala sekolah tersebut dicopot seperti itu. Padahal nih kalau Nay lihat ya kepala sekolahnya juga tidak pakai baju lurik loh pada saat itu. Begitu ya. Tidak pakai baju lurik kalau Nay lihat ketika menempeleng si siswa ini. Padahal itu kan bisa dikomunikasikan ya Sobat Kota ya. Jadi saat ini memang beda ya untuk ajaran. Kalau dulu nih waktu Nay sekolah masih SD yang namanya penggaris kayu yang 1 meter itu digepuk nomurite yus biasa. Kemudian apa? Penghapus papan tulis itu dilempar dari depan ke belakang sudah biasa. Kalau anak sekarang mamanya aja enggak pernah mukul loh, enggak pernah jewer ya. Kalau misalnya hal-hal yang bisa dikomunikasikan tidak perlu yang namanya hal seperti itu kurang lebih. Meskipun ya sampai ada yang siswa yang sangat nakal sampai merokok di sekolah dan lain sebagainya, kenakalan-kenakalan yang lain itu bisa dikomunikasikan misalnya dibina oleh pihak yang terkait. Jadi jangan langsung main hakim sendiri, hanya sekedar tidak menggunakan baju lurik dikarenakan memang sudah sedang diperbaiki. Gitu ya. Jadi kekecewaan atas insiden tersebut memicu gelombang protes pada Jumat 25 September 2026 pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ratusan siswa dan wali murid mendatangi gedung SMPN 18 Malang di Jalan Soekarno-Hatta. Massa memadati lingkungan sekolah dan menempelkan sejumlah poster untuk protes di pagar-pagar sekolah. Salah satu poster bertuliskan "Jangan bikin malu" gitu ya. Singkirkan pergi dan angkat kaki dari sekolah. Jadi para wali murid sempat melakukan pertemuan langsung dengan oknum kepala sekolah tersebut untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun gesturnya dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan secara sungguh-sungguh. Nah seperti itu. Pada Jumat 25 September 2026 siang, mediasi dan keputusan pencopotan jabatan. Jadi aksi unjuk rasa tersebut direspon cepat oleh jajaran dinas terkait, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Kota Malang, Suwarjana bersama pejabat Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Juarjanto mendatangi sekolah pada Jumat pagi untuk memimpin mediasi. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana mengonfirmasi adanya tindak kekerasan dan intimidasi yang dipicu masalah seragam lurik. Suwarjana memastikan penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan, pihaknya juga akan mengumpulkan jajaran sekolah untuk penanganan lanjutan. Begitu. Semoga ya kedepannya dunia pendidikan kita akan lebih baik daripada yang saat ini. Sebetulnya masih ada berita lagi tentang MBG, masih ada keracunan lagi beberapa kota, beberapa sekolah ya akhir-akhir ini juga Sobat Kota. Semoga anak didik kita terselamatkan demi masa depan yang lebih baik gitu ya, bukan hanya sebagai korban atasan yang penguasa-penguasa semata dengan menjadikan anak didik ini sebagai pelampiasan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat di luar sana, tolong ya kalau memiliki masalah pribadi jangan dilampiaskan kepada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas gitu. Ada nih sebuah kalimat ya, bukan kalimat sih, sebuah kutipan. Jadi kalau kalian ini mau melihat karakter seseorang itu baik apa tidaknya gitu ya, cobalah lihat gimana mereka ini memperlakukan orang-orang atau siapapun itu makhluk hidup yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gitu ya. Gimana kalau misalnya ada orang-orang ini kepada bawahannya seperti apa? Kepada hewan-hewan, kucing misalnya aja ya, gimana gitu ya.

0: seorang atau makhluk dibuatan untuk melawan, insya Allah beliaunya juga baik. Yang kedua lagi apa Mbak Naya? Gimana perlakuan si dia ini kepada keluarganya gitu? Jangan-jangan di luar itu baik-baik aja, sume-sume, sumringah, suka senyum, tapi di rumah suka marah-marah sama keluarganya. Itu juga nggak boleh ya, Sobat Kota. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Semoga tadi informasinya bisa bermanfaat buat Sobat Kota ya. Cerene wong-wong ya Allah Mbak Naya, ku telepon sampai kesel. Ya ini kan urgent loh Sobat Kota ya, harus disampaikan, jangan sampai. Jadi mari kita bangun kepercayaan kepada anak-anak kita untuk sharing ya apa yang mereka alami di sekolah gitu. Kalau memang itu hal-hal yang untuk penertiban dan pendisiplinan, coba ditanya, nak kamu melakukan kesalahan apa gitu ya. Dan putra-putrinya ternyata sama gurunya gak sopan, ya itu jangan dong. Memang putra-putrinya didisiplinkan begitu. Baik, lanjut. Nah, ya mau menyapa ada Bunda Waris, Mas Yukus nih Pertegal, terima kasih. Ada Cak Kadir juga matur suwun, tadi lagunya sudah diputarkan. Mas Adam, Parian Pantunan Surabaya Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Tarik. Gula pasir kopine luak, wani naksir ora wani? Nih, Mbak. Sapa saiki Mas Adam iki rek? Mbak Mulyati ngasinan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mul. Isu-isu sarapan roti karo telo, ngombene es campur rasane gula jawa. Yen uripe wis mulya jok lali karo dulur lan konco sing ngancani awak dhewe gak duwe apa-apa. Oh nggih, leres. Mantap. Tuku lumpia karo Mbak Pia, tukuwe nang ujung pangka dibungkus kertas warnane coklat. Nang pasar kota wis munggu dara, tandane ning Naya lagi cuap-cuap manja ngancani aktivitas biar tambah semangat. Masya Allah, lagune salah apa? Kagem ning Naya, selamat beraktivitas, semoga diberi kemudahan, kelancaran, rezeki yang barokah, sukses, sehat, bahagia selalu. Amin Allahumma amin. Terima kasih buat Mbak Mulyati. Lagu salah apa ini lagi? Banyak yang request ya Sobat Kota, enak banget mungkin ya. Bukan mungkin, tapi iya. Maksudnya mungkin Sobat Kota itu sudah merasakan enak banget Mbak Naya, makanya aku request terus. Ya. Salah apa? Kemudian siapa? Apa ya? Apa gitu loh, lupa aku sampai anda salah apa. Oke, nah siapkan terlebih dahulu. Siap. Baik, terima kasih ya untuk amin. Ya ini ada WA dari anaknya Bunda Mimi Sobat Kota ya, mau ngasih kabar kalau Bunda Mimi memang sudah almarhum. Mohon maaf nggih kalau Ibu ada salah-salah ke teman-teman radio. Terima kasih ya, Dek, atau siapapun ini yang sudah mengirimkan WA ke Kota FM, insya Allah Bunda Mimi ini sangat apa ya baik gitu, sangat dinantikan. Bahkan kalau beliau itu menghubungi Kota FM, itu yang WA kirim salam banyak sekali gitu. Salam Bunda Mimi, salam Bunda Mimi. Ini Naya bukan apa ya ngaku-ngaku, tapi memang seperti itu kenyataannya ya, sangat baik sekali dan sangat dinantikan kehadiran beliau. Insya Allah husnul khatimah nggih. Oke, kita angkat penelpon yang ketiga. Ya Allah Mbak Naya, kok sewene. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Selamat pagi, Pasar Kota. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Duh, suaranya langsung wadab nyes.
1: Iya, Mbak ya. Naya sehat ya, Mbak Naya.
0: Alhamdulillah, Naya sehat luar biasa. Nek Mbak Ella, ya apa iki?
1: Iya, alhamdulillah juga sehat. Ini mau tanya ini Mbak Naya, aku lagi kaget banget. Masya Allah, Bunda Mimi yang meninggal itu kapan itu katanya Mbak Naya?
0: Ini kalau informasinya terakhir kemarin Bunda ya. Jadi kemarin Kak Rani Larasati yang mendapatkan WA gitu, langsung disounding malam-malam ke Sobat Kota, langsung disiarkan gitu. Jadi baru kemarin, iya.
1: Iya, mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah ya Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Dan mudah-mudahan bila ada salah kata, mbok keliru guyon-guyon karo Van Kota,
0: iya.
1: Untuk Van Kota mudah-mudahan semuanya memaafkan.
0: Amin. Ya, iya, terima kasih. Monggo ditarik nggih, monggo enten pariane Mbak Ella.
1: Nggih, pariane iki suwe ora jamu. Jamu sepisan. Godong kayu?
0: Ya gak apa-apa, godong dijupuk toko kayu.
1: Ketemu pisan Mbak Naya kok tambah ayu.
0: Alhamdulillah.
1: Ketemu anakku rek.

0: Lah iya kurang ketemu tambah ayu lo ngerti tekan di foto nih nang WA ta.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ngerungokno pasar kota. Iku mau nah ya langsung muter lagu kabene papat. Alhamdulillah. Aku disapa Mbak Ella, mugoni, muga-muga kabare selalu sehat walafiat. Amin.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Nggih.
1: Enggak ada apa-apa meskipun tadi malam aku ada musibah juga Mbak
0: Lu,
1: Naya.
0: Enten apa niku Mbak Ella?
1: Ya Allah. Keponakan saya.
0: Halo, Mbak Ella?
1: Keponakan
0: Oh,
1: saya
0: nggih.
1: itu kebakaran Mbak Naya.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi
1: Potong
0: aman
1: rokok
0: nggih.
1: itu kan rumahnya kebakaran yang di belakang rumah itu kan ada potong rokok itu Mbak Naya, dikira potong rokok itu udah wis dimlebok nonang asbak, ternyata
0: Iya.
1: roto nang gone kursi Mbak Naya, orang ngerti Masya Allah.
0: Iya,
1: Oh
0: iya, iya,
1: bohongnya
0: iya.
1: ya kobongan, untungnya apa iku nang gone kono dari dia siki kok turu, tapi
0: Iya.
1: toko ini kok buka, waduh kok seandainya apa nggak runo Mbak Naya,
0: Nggih.
1: toko-toko tek Mbak Naya,
0: Oh,
1: Masya
0: ya Allah masih
1: Allah,
0: di ini ya, dilindungi sama
1: masih
0: Allah Subhanahu wa
1: iya
0: taala.
1: masih
0: Alhamdulillah.
1: dilindungi oleh Allah Mbak
0: Semoga
1: Naya.
0: nanti segera digantikan hal yang kehilangan kemarin ya, Mbak
1: Iya
0: Ella.
1: amin Allahumma amin,
0: Iya.
1: mudah-mudahan nggak ada apa-apa Mbak Naya,
0: Amin. Iya.
1: mudah-mudahan singkari kiai nang Gusti Allah dikei kemukjizatan selamatku wabed dan juga Van Kota nih Mbak Nayang nggih.
0: Amin, insya Allah. Monggo Mbak Ella lagunya nopo niki?
1: Lagunya perjuangan dan doa Mbak Naya.
0: Perjuangan dan doa siap. Salam-salamnya buat siapa
1: Iya.
0: aja?
1: Salamnya buat Mbak Ima, Bunda Ima, Mbak Santi Sialala, dan juga Cak Edo, Pak Rusti, Mas Ali,
0: Iya.
1: dan juga siapa ya lagi, Bunda Farha, Bunda Ima, dan juga ya
0: Siap, terima kasih Mbak Elaku.
1: Mbak Naya sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu
0: Amin
1: mengalir.
0: Allahumma amin. Terima
1: Terima kasih
0: kasih.
1: waktunya Mbak Naya, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ella, terima kasih sudah dari Perikin untuk gabungan ke Kota FM ya. Langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota, Roma Irama, Perjuangan dan Doa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1000.

0: 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: atau yang ini?
1: Buang cinta please nyanyi sama kami sandaran pagi.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, masih di Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM dulur. Sudah pukul 9.04 waktu Indonesia Barat, ya tak terasa loh Sobat Kota, Parian Surabaya memang seenak itu. Terima kasih buat Cak Gianto Rembo. Cak Gianto Rembo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pasar Krian beli duren, beli markisa ke Jakarta. Ku doakan cepat sembuh Mbak Eka yang keren biar bisa on air ke Radio Kota. Nang Girilaya tuku tempe, nang Kertosono tuku pare. Muga-muga Mbak Naya sampean tambah akeh duwe, sak ben dino cek glowing terus wajahe. Amin. Tuku peniti nang Bungu Rase, tuku bubur nang Kedong Preng Mbak Ima karo Mbak Syanti pancen wangi pilih kase. Lek cak sore ditawani sego rames, lek aku malah Mbak Naya dikongko nyawang piring. Walah, ya Allah. Lagune Lilo, Oranyono Orangiro nggih, salamnya semuanya saja, salamnya seduluran salawasi untuk Mbak Naya, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Monggo sarapan Mbak Naya kali pecel, Masya Allah, tabarakallah, enak banget. Kerupuknya masih gak tahu ketinggalan ya. Ada Mas David. Mas David nang Dowerwatu ono Kanguru tuku goder karo wijen yang pasar klewer. Dino Sabtu Bu Guru, ini muridmu hadir absen ben kupingnya gak dijewer. Lagunya Siapa di Hatimu sudah meluncur tadi barusan, Ma Aci Bu Guru. Ini Mas David cerita di si jaman kus warak Bu Guru dikaplok dijewer digebuk penggaris sampai coklat. Lah ya ki murid sing rodok bandel lagi ya, iya bandel aku soalnya mungkin anu ya, misalnya wayai apa aku nggak rapi PR, PR aku nanti karap, nih kalau biasa ngono. Madol wong tua malah di seneni, iya zaman dulu itu bener-bener guru itu apa ya, digugulan ditiru, sangat dihormati, sangat berkarisma Sobat Kota, dan nggak ngawur ya, kalau menghukum itu bukan yang ngawur gitu loh, maksudnya ya memang kita nggak bisa di kandani ya. Kupingnya kandel lagi Mas David ya paling. Lagunya sudah Naya putarkan ya. Ada Mas, ada Bunda Julaika, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu Supriyadi pantau langsung Duki Margo Mulyo Permai, matur suwun ya. Ada Mas Agung WB Kalisantri nang pasar malam tuku buah semangka. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Cak Ambon Service, ada Mbak April Yolanda, Mbak apa nih? Oh Mbah Man, Cak Ma, Cak Solehin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Sutoyo mungkin, Bunda Tanti, ada Bunda Yanti, Bang Eros dan lain sebagainya. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota, Parian Surabayaan.
0: Siap. Dengan...
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Satrio Basuki dari kawasan Sidoarjo.
1: Iya, ini kawasan lagi pantau di kawasan Mojokerto Mbak Naya.
0: Dari, oh iya, pagi-pagi sudah langsung meluncur ke ke Mojokerto ya?
1: Iya, aktivitasnya kan di sana.
0: Alhamdulillah, iya. Monggo-monggo ditarik, Cak Satrio.
1: Jalan-jalan ke Kota Baru. Teman-temanku pakai baju biru semua.
0: Enggak
1: tahu sekarang ini masih malam minggu, bener Mbak Naya?
0: Iya betul. Ini dapat salam dari Mas Adam nih, salam Gajak Satrio Mbak. Siap, terima kasih.
1: Salam saya juga Mas Adam.
0: Monggo, enten malin ini Cak Satrio yang ditarik.
1: Tadi yang sudah on air siapa? Aku lagi pantau Mbak Naya.
0: Oh baru 3 aja, 4 sama Cak Satrio. Ada Mas Ucok, Bunda Sutira sama Mbak Ella.
1: Salamnya untuk semua saja. Lagunya Berpisah di Ujung Jalan aja.
0: Berpisah di Ujung Jalan ya. Sebentar. Naya cek terlebih dahulu. Salami kagem sinten mawon iki.
1: Salamnya juga ada Pak Bu Gedang, Pak Sugeng, juga ada Bunda Fatona yang lagi pantau. Juga ada Cak Ali.
0: Iya.
1: Juga ada Pak Kianto. Dan semuanya saja Mbak Naya yang lagi pantau, salam sehat.
0: Baik.
1: Mbak Naya selamat bertugas. Makasih tak tunggu Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Satrio Basuki yang lagi pantau dari kawasan Mojokerto, luar biasa ya. Lagunya Berpisah di Ujung Jalan sudah Naya siapkan. Sabar. Mau ke WA dulu, sudah WA-nya ya. Ke Facebook-nya Kota FM belum tersapa sama sekali Sobat Kota. Karena memang hari ini sangat padat dengan berita-berita ter-up to date ya. Semoga bisa memberikan pengetahuan terbaru bagi Sobat Kota. Dan ini ada breaking news. Untuk hari ini baru saja ya, Naya baca di media sosial juga, di media online. Ini entertainment.kompas.com lagi, guru Soekarno Putra meninggal dunia Sobat Kota ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, turut berbelasungkawa. Guru Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno meninggal dunia pada hari ini Sabtu 26 September 2026 pada pukul 4:16 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Politikus sekaligus seniman berusia 73 di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kabar duka tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui keterangan tertulis. Nah, ini adik kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu sebelumnya dikabarkan kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Kondisinya menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir hingga akhirnya kabar duka disampaikan pihak keluarga dan partai pada Sabtu hari ini. Hasto menyampaikan bahwa keluarga besar ini kehilangan sosok yang selama ini dikenal dekat dengan dunia seni dan perjuangan partai ya Sobat Kota. Mari kita doakan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi keluarganya diberikan ketabahan, seperti itu nggih. Baik, kita masuk lagi ke Facebook atau fanpage ya, Kota FM

refresh-refresh dulu. Terima kasih untuk Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat happy. Terima kasih Mbak Reni selalu berpartisipasi ya di program apapun Kota FM. Tumium Virgo dari Wonogiri, Briti Kekembaran, selamat pagi juga. Joko Speed, Mas Hartono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Briti Kekembaran lagi luar biasa istimewa, Briti Ke 5 kali. Ada Surtartong, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Sawah Teratap hadir. Kemudian ada Mas Agung, Agus Umardi, Agus Pangset, Bapak, terima kasih. Ada Cameng Mustika dari kawasan Sampelangan, Gianyar, Bali. Kemudian yang lagi pakai baju merah dan merahmu wes mulio ajok lali utangmu bayar. Oh iya, betul sekali ya. Jadi harus yang namanya kewajiban didahulukan Sobat Kota, seperti itu. Yeni Kartika, waalaikumsalam Mama Kori, terima kasih. Pak Saat Budiono dari kawasan mana ya Pak Saat ini ya, lupa aku. Pokoknya Pak Saat Budiono. Dadok Semaran, Ayah Anda Bilkis, terima kasih. Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobo lagi, Bobo 3 kali, Bobo 4 kali, luar biasa. Ada Abah Waisel dari kawasan Gianyar, Bali juga. Mbah Kung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir bersama grup Bahagia Bersama. Jari Mbah Kung ini dulur, kue talam tukune nang Karang Dawa, onok kloso digawe memeh mepeh ya, mepeh telo. Malam minggu, tanggalnya tanggal tua, masih ya dompet tipis. Gak entuk ngersul. Gak oleh ngersul lah, betul. Buat Mbak Naya, sugeng ngayai tugas, mugiyo tansah pinaringan rahayu wilujeng, amin. Ada Tumiar Widawati, selamat pagi. Kemudian Lindawati Ritonga, Pasar Kota, hadir dari Jakarta. Yang lagi pamer makan pagi atau sarapan, ini anak Cak Sugianto ya. Nang Jirilaya, tuku pare, tuku kapur, baru senang Pasar Waru. Sampai Mbak Naya, tak dungak no kap, tambah akhir rezekine, ben isok kulineran terus, karo tuku skincare sing terbaru. Nah ya, ini dulu pernah punya pengalaman waktu mudanya ya, itu mungkin karena gonta-ganti skincare akhirnya sangat sensitif, gampang berjerawat. Sekarang enggak, pakai skincare aneh-aneh. Jadi mengembalikan skin barrier ya, mengembalikan istilahnya itu alaminya kulitnya Naya itu loh Sobat Kota. Sabunnya

0: Tapi nggak apa-apa ya buat sobat Tote yang memang harus kita menjaga kulit kita masing-masing, kan nggak sama. Tapi kalau naik pribadi pakai skincare itu malah tuwipis sobat kota. Jadi monggo pilih skincare yang cocok ya gitu, yang cocok, yang bagus buat panjenengan sedaya monggo, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya salamnya buat Papo Pisang, Cak Miskan, Cak Samsul, Abah Syamsuri, Ambu Kalista, Bunda Lili Verliando, Mbak Ika Gresikan, Mbak Putri, Adik Widya, Mbak Ella, dan semuanya salamnya seduluran saklawase. Yang kelap-kelip di WA, anak siapa seki? Iya sih, anak Cak Miskan. Tuku sepatu nang dalan rongkot, balik nang krian lewat jalan tol. Dino Sabtu budal disengkut, tapi orderan gak anak saya nyantol. Ya Allah, sabar nge Cak Miskan. Salame. Napa nih sih request teman? Untuk Cak Ambon Service ada Cak Gianto Rainbow, Cak Syur Menganti, Abah Ahmad Samsuri, Cak Samsul Hadi, Pak Jono, Mbak Putri, Mbak Ima, Mang Ujang, Mbah Jiwo, sama Pak Almano. Mas Adam, Inaku, ada Koko Aim ke Surabaya beli cincau, aku selalu pantau loh. Selamat siang Mbak Naya, masih pantau Kota FM Dangdutnya Surabaya, nang Bungur Rasi tuku jagung. Terima kasih dan suwun. Terima kasih buat Koko Aim. Ya wes langsung ae. Lagunya ditungguin sama sobat kota lho Mbak Naya, kocek sawen. Iya, sabar. Ada lagu dari Happy Asmara, Berpisah di Ujung Jalan, tapi sabar nggih dulur, setelah jeda komersial yang satu ini.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.

0: kembang bulan bersih deh.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
2: Halo.
1: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
1: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi lah dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.

0: dan hasilnya gejala amen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien Wasir, minum Ambesir.
3: Wayai, wayai, lusuan pasar kota.
4: Info harga pasar.
5: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota update per 26 September 2026 hingga pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.go.id/harga/tabel. Yang mau Naya sampaikan ini adalah harga bahan pokok rata-rata ya untuk Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi untuk lokasi Jawa Timur ini Sobat Kota. Bisa jadi di masing-masing lokasi Sobat Kota bisa lebih mahal atau lebih murah ya, tergantung harga masing-masingnya. Baik, Naya mau menyampaikan harga dari beras ya. Yang pertama harga beras premium, kalau kemarin per kilogramnya ini berada di nominal Rp15.119. Hari ini mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp15.171 per kilogramnya. Kemudian disusul sama harga beras medium Sobat Kota, kalau kemarin berada di nominal Rp15.026 per kilogram, hari ini turun sedikit Rp25 menjadi Rp13.001 per kilogramnya. Semoga informasinya bermanfaat Sobat Kota.
6: Blusuan wis mari rek. Regane wis cocok gak?

0: guys, huh? Itu Mohan, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Jadi suka, dulu ada rambut cepang, dua sekarang rambut merah-merah.
6: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
7: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
6: Radio Kota FM?
7: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
8: Bener tuh.
9: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Ari Ansuro Band Kota FM edisi Sabtu 26 September 2026. Mengucapkan terima kasih kepada Sobat Wate yang masih stay tune di 88,1 Kota FM Surabaya. Lagu terakhir, maksudnya lagu di segmen terakhir sebelumnya gitu ya, Cinta Berawan, ini dibawakan enak banget oleh Luciana Jelita, Orkes Melayu Adela Sobat Kota. Sebetulnya lagu secara original dipopulerkan oleh Rita Sugiarto yang menceritakan tentang perjalanan dan penantian hubungan

0: banyak sekali yang harus diceritakan sebetulnya. Baik, kita angkat telepon yang kelima, ada siapa? 5676923 atau 5 lip ya, sepertinya sih, atau mungkin cuma perasaan aku aja, nggak ada ya? Oh, ada. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Pantunan tarian Surabayaan.
0: Asik.
1: Kota SM. Asik. Walaupun keren-keren, aku ikut mau gak jok
0: melalui. Aku ngerti, pokoknya ini harap yang bales, bales apa ku, Cak Gianto. Lah iya, ngerungok no, apa mau, oh, ngomong-ngomong gak?
1: Nggih. Nggih, ini cari ini.
0: Nggih.
1: Godong mikir, godongnya koro. Cakep. Cak Gianto mikir, soalnya Mbak Ika loro.
0: Oh siap, kemudian, monggo lagi. Oh iya iya iya. Ana gendera warnane potre, potre men pote. Lah iya didelen nang pager ya, pinggir pager. Ya kira peno Mbak Ima gabungan Pasar Kota esok iki, moga-moga sehat lan awake tambah sawaker.
1: Ya seger dhewe.
0: Lah nggih. Monggo, mau request lagu apa ini Mbak Ima?
1: Salamet,
0: mbak. Oh iya. Oh enak, senenganku iku rek. Kapan enak aku tau ngincip kan? Terakhir kok tau ngincip sing?
1: Tekan Duren.
0: Oh yes.
1: Duren.
0: Alah alah omo.
1: Duren jenenge.
0: Pokoke enak pokok sing Mbak Ima.
1: Duren.
0: Bolu dari Duren. Apa mana Duren? Masya Allah enak banget. Mbak Ima.
1: Lagune aku iso Mbak ngamen ae.
0: Ngamen, ngamen pinten?
1: Cak Gianto ngamen.
0: Ngamen piro iki?
1: Terserah Mbak Naya.
0: Ngamen terserah Naya. Oke, tak pilih sing enak ya. Salam-salame. Oh, ngamen papat enak koyo ane. Heeh.
1: Salam bersenda. Soale waktune kan karek siji.
0: Siap, terima kasih.
1: Matur gimana ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ima. Tak kasih lagu ngamen papa dari Ajeng Febria ya. Kok ini enak manis-manis manja gitu loh. Oke, okay, ada Inaku, ada Pak Sugeng dan Pasal. Terima kasih. Ada Cak Gianto Rembo. Tumbas Selayan yang peken. Matur suwun Mbak Naya lagune sampun diputeraken. Nang Kota Lama tuku pare tuku mejo nang Bungu Rase. Mbak Ima kepetuk aku tak sopo merenggut tae tibae Cak Bejo durung oleh oh bonbonan teko bose. Oh tibae Mbak Naya dorong oleh bonbonan teko bose ngono ya. Pak Almando terima kasih ya. Langsung deh Mbak Naya dirung ono lagune bareng-bareng iki teko Ajeng Febria ngamen papat. Oke. Okay.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, via uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik customer care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Boyo dulur, renjopok soko narap digawa nang Yogyakarta. Budar rodo awan, ben sampe kono gak dalu. Matur suwun nggih, kagem sedoyo sampun gabung teng pasar kota. Mugi panjenengan sekeluarga sehat selalu. Amin. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kota.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Skarapaka Patapa binti Skarapere Bopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya? Oh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel.
0: Secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga.

0: beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota FM 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang

Penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Satu lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wis isu rek. Wireless kisisan premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suun, Mbak.
5: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, seger lagi.
8: Kamu Han ya? Lagi ngoles apa, Kak?
7: Oh, seger banget aromanya.
9: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sahabat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku

0: Lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat siang. Di hari apa ini? Sabtu 26 September 2026. Rahma Imaniar yang bakal nemenin Anda pakai lagu-lagu dangdut koplo sing enak-enak sampai jam 3 sore. Jangan lupa request untuk lagu koplo kesukaan Anda.

0: cucuat-cuat dari maskot Ambiar, Sobat Kota. Ya, ini adalah salah satu lagu dangdut etnik. Ada sentuhan remixnya sedikit, ya kan? Ada remixnya, nggak apa-apa. Yang penting dirilis pada bulan Juni 2026. Yang penting etnik, Sobat Kota, gitu. Kalau di program Digoda tidak hanya memutarkan lagu-lagu dangdut etnik yang baru-baru saja, tapi Sobat Kota bisa request lagu-lagu dangdut koplo yang berbahasa Indonesia. Yes, yang mau ambiar-ambiaran boleh sekarang ikutan bergabung di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp 0817505881. Saat lagi Ramo juga bakal share di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terus apa lagi? X Kota FM 881. Iya, lupa belum share. siapa yang mau gabungan? Wih, Allah nomor berapa? Mana es? Cek rame-rame rara itu kok. Selamat siang Digoda. Sebentar. Ya ampun, ini mesti belum di itu. Halo, selamat siang Digoda. Oh, belum tak pencet. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang. Wah, asik lho, Rek.
0: Iya, ya Allah. Nungguin, ta?
1: Iya.
0: Iya, nungguin apa?
1: Nungguin berapa?
0: Oh, nungguin aku apa?
1: Siaran.
0: Siaran? Kok ngerti lah aku siaran jam roles?
1: Iya.
0: Oh, iya kok ngerti kok iya?
1: Ini kan siaran.
0: Oh, iya benar. Berarti apa, Menda? Mendengarkan.
1: Menerima telepon. Alhamdulillah sehat, semuanya berahma.
0: Sehat juga.
1: Amin.
0: Amin. Ya Allah. Amin. Ya, weekend-weekend gini gak nang-dinang nih tak sampean iku.
1: Ya, dengerin Mbak Rahma aja.
0: Oh, dengerin apa lo? Aku jaket iku lo, opening lo. Didengerin enggak tadi aku opening?
1: Barusan ini.
0: Iya, dengerin enggak?

0: Dengerin.
1: Oh, dengerin. Ya, apa aku tadi opening ya?
0: Kita gabung di Kata FM.
1: Oh, terus?
0: Orang main siaran gitu.
1: Oh iya. Iya ya, apa ngomongin tadi loh. Kan sampean dengerin toh.
0: Iya, ngomong barang mas siaran gitu.
1: Duh, aku tadi ngomong ya apa siarannya?
0: Mumpung dari Sabtu malam Minggu.
1: Oh, terus?
0: Barang yang siaran, kita gabung gitu.
1: Oh, gitu. Iya, emang mau dengerin lagu apa sih?
0: Kutulis Cinta di Langit.
1: Apa?
0: Kutulis Cinta di Langit.
1: Apa nulisnya gimana?
0: Marah-marah bisa.
1: Loh, nah iya sampean ku nulis cinta di langit kan. Jarine ku tulis cinta di langit ngono kan.
0: Iya.
1: Emang nulis apa sampean langit iku? Iso ditulis ta langit e.
0: Ya, maunya marah-marah.
1: Loh. Mau ku banyak loh.
0: Apa apa?
1: Ya apa? Ya Allah gas ta. Maunya salam buat siapa tadi dia ya Allah.
0: Ada Caide Cali, Mangujang, Sang Solati, Cak Tumukim, Cak Sugeng, Cak Deli, Bang Tejo, Cak Makrup, Cak Boneng, Cak Sur, Cak Rembo. Semuanya ada fan kota.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih Cali.
1: Ya.
0: Ramahnya terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya sudah ikutan bergabung di program di Gudang nomor pertama lo, numero uno lo, keren ya. Yang lain jangan mau kalah dong sama Aditya. 0315676923 atau 0315611416. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya udah diupdatein ya. Jangan lupa untuk di like, di komen juga, kasih tahu sama Rahma request lagu koplonya siang hari ini. Mau diputarkan lagu yang apa? The Virtue Itu. Yes. Lanjut. Mana tadi? Selamat siang di Oh ya Allah, coba lagi. Coba lagi kalau terputus sahabat kota ya. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Tiko yang dangdut. Wah, si gore. Assalamualaikum Mbak Rahma Imania.
1: Waalaikumsalam. Mari siapa ini?
2: Dari Mas Wahid di Penjaringan.
1: Gimana kabarnya Mas Wahid di Penjaringan?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Rahmanya baik juga ya.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
2: Panas sekali Mbak Rahma.
1: Panas. Ya ampun.
2: Anginnya semilir-semilir gitu ya.
1: Seperti itu. Iya, ini mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya Birunya Cinta.
1: Enak itu lagunya, buat siapa?
2: Dalamnya ya, buat yang barusan masuk tadi siapa Mbak Rama?
1: Itu orang ganteng sak kedamaian, Cak.
2: Iya.
1: Mm-mm.
2: Siapa namanya?
1: Aditya.
2: Aditya?
1: Iya.
2: Ya, ya. Salam ya untuk Mas Aditya, terus Bunda Supira, Bunda Farka, Mbak Yati Aprilia, Mbak Ella, Mbak Eka. Mbak Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Edo, Cak Kasian, Ning Rara, Mbak Zainal yang ada di Madura. Ayo masuk Mbak Zainal.
1: Ya.
2: Waktunya masuk ini.
1: Ya,
2: terus
1: ya.
2: Pak Robik. Dan semuanya ada buat Mbak Rahma Imaniar. Saya selalu sukses selalu
1: pulang.
2: Terima kasih Mbak Rahma Imaniar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih WhatsApp ya? Agung WB. Allah. Agung, waalaikumsalam. Request lagunya Cinta Terlarang. Salamnya buat ya Allah, iki salame ga sak kampung itu long kampung lo gong. Jamun servis ada Mbak April Yolanda, Mbah Man, Cak Solikin, Mas Wahi, Cak Hasim, Cak Satrio, Bang Toto, Bang Eros, Pak Hanif, Minako, Bunda Fatona, Ari Wibowo, Debu Nediandra, Mbak Wici, Pak Toto, Pak Anto, Cak Ma'ruf, dan semuanya aja, yes. Cak Hari, selamat siang. Request lagunya Bunga-bunga Rindu dari Adela ya Mbak. Nitip salami buat Putri Budayanti, Samso Hadi, Cak Aini, Mbak Ima Ngesong, Shanti. Terus ada Cak Rembo, Pak Sugeng, Mas Ahli, dan semua fans Kota FM aja. Rahmanya sehat selalu aja selamanya. Kutulis Cinta di Langit spesial untuk Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan tips mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
2: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: GoPro yang bisa menjadi pilihan. Kalau mau dengerin di program Digoda juga bisa banget ya. Kalau sedang muncul di program Tunggu Pahlawan, jangan lupa didukung. Atau kalau mau dengerin ya di program Pasar Kota bisa banget, yes. Sekarang adalah waktunya Sobat Kota kasih tahu sama Rahma lagu koplo apa yang bisa bikin moodnya Sobat Kota tuh bagus. Lagu Ambiar yang Sobat Kota suka ya. Gabungan sekarang juga di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, semuanya sudah terupdate. Selamat siang di Koda. Halo.
1: Halo, di Koda asik loh, Re. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Dari Sukimin, Mbak.
0: Pak Sukimin, Pak Sukimin di mana?
1: Pak Sukimin.
0: Hah? Pak Sukimin.
1: Kan baru, Mbak.
0: Masa suarane stok lawas ngene kok.
1: Jangan ragu-ragu dirimu.
0: Gak sugem tuh.
1: Iya.
0: Ya apa?
1: Untuk tengah salah, tidak salah, Mbak Rahma. Ya apa kabar, Mbak Rahma?
0: Alhamdulillah sehat. Apa ya aku nyaluin Pak Tukimin, tak cek wakilnya atau jenengnya?
1: Lah orang Tukijo.
0: Tukimin,
1: Tukijo, Tukiman gitu.
0: Tukisu iki.
1: Tuki ketipu gitu ya.
0: Tuki su tuki.
1: Kayak Eba apa ya. Tak meragukan suaranya.
0: Enggak, aku seru saja nih kulo. Ya Allah, ya, makan Sobat Kota siap mojo.
1: Penyiar Kota FM ini siapa sih gak harus suaraku ya. Semua roh. Baru masuk gak usah nanya siapa ini gitu. Gak pernah kecuali pertama.
0: Ya gak apa-apa kan, pengen memastikan.
1: Ya apa-apa. Benenek-benenek berjanda. Panas barahman.
0: Panas. Tapi lagi ini alhamdulillah adem sih nak nyeruh.
1: Oh iya, nanti jangan aku percaya. Di ruangan pasti adem. Adem matiku kayak
0: gitu. Masya Allah. Ini lagi jualan tau Pak?
1: Jualan Mbak, di kantor ini.
0: Sambil dengerin lagu apa?
1: Di kantor perdagangan ini Mbak.
0: Masya Allah, keren. Mau dengerin ya. Lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Sumanding Mbak.
0: Sumanding?
1: Nah, lagi lagu etnik ya, Sumanding.
0: Sumanding, buat siapa salamnya?
1: Aku yang pertama tadi ini.
0: Yang ketiga.
1: Perasaan pertama yang ketiga.
0: Oh, jam berapa ini?
1: Oh iya, berarti aku yang terlambat monitor ini.
0: Salamnya buat siapa?
1: Jadi salamnya untuk Mas Aditya, Mas Heri, Pak Kasian, Pak Selamat, Pak Rudi, Pak Rope, juga ada Pak Satrio Basuki, Pak Tama, Pak Muto, Pak Mas Mati, Mas Dari, Mas Mang Ujang ya, Mas. Siapa itu? Pak Dono Tamrin, Pak Widya, terus Pak Putri Widayanti, Mas Sambilan. Ada lagi Pak Bukedan, Mbak Sutira, Bukedan, Pak Siti, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Sintil, Mbak Santi. Terus kabar ya Mbak ya?
0: Nah, ini mau versinya siapa nih Pak Sugeng? Lagunya ada Sasia.
1: Versi ini biasanya duet Mbak ya?
0: Oh, ada yang duet, ada yang itu sendiri. Mau yang mana?
1: Oh, yang sendiri, yang versi cewek itu.
0: Ada Ajeng.
1: Pokoknya versi cewek.
0: Ada Sasia. Sasia lah.
1: Oh iya, boleh lah.
0: Oke. Terima kasih ya.
1: Iya, itu aja ya Mbak ya. Rama. Kalau bisa jaga kantor, pendengarkan sampai siaran.
0: Cie.

0: Selamat siang, Digoda.
1: Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Dari Hafinda.
0: Hafinda, apa kabar Hafinda?
1: Ya, saya baik-baik saja, Mbak Rahma.
0: Iya. Mau request lagu apa, koplo ya?
1: Pilihannya apa saja?
0: Kenapa?
1: Pilihannya itu apa saja? Ini kan lagu dangdut koplo kan?
0: Iya, lagu dangdut koplo yang berbahasa Indonesia. Lagu dangdut etnik dari tahun 2024
1: Oh
0: sampai
1: iya.
0: 2026.
1: Yang bisa saya tahu itu lagunya itu seperti apa, Mbak Rahma?
0: Lagu koplo Pak Hafinda, yang
1: Ya.
0: koplo dan juga yang berbahasa daerah boleh dari tahun 2024 untuk perilisannya sampai 2026.
1: Iya. Terus itu penyanyinya siapa saja gitu,
0: Kan
1: tanya aja.
0: banyak pilihannya, artisnya mau siapa?
1: Ya, siapa ya yang lagunya itu tentang percintaan tuh, Mbak Rahma?
0: Banyak toh, Pak, Pak. Tidak terlalu panjang, kasihan sobat kota
1: Oke,
0: yang
1: oke,
0: lain.
1: oke. Itu siap lagunya itu yang menurut Mbak Rahma siapa? Yang enak itu Mbak Rahma, yaitu kalau bisa yang gini aja Mbak Rahma. Saya milih lagu terserahnya Mbak Rahma, yang percintaan. Kalau bisa seperti Mbak Rani itu pernah menyanyikannya sendiri atau saya kan Mbak Rahma untuk menyanyikannya.
0: Oh enggak, kalau untuk karaoke bisa di program Dangdutan Rek hari Minggu. Kita ada
1: Oh
0: plot-plotnya sendiri
1: iya.
0: ya.
1: Baik, baik, baik, baik, baik. Ya kalau gitu Mbak Rahma.
0: Ya, waktunya tinggal dikit nih, 27 detik lagi, yuk.
1: Iya. Terserah Mbak Rahma aja salamnya untuk
0: Oke.
1: semua fan Kota FN. Salam kenal dari saya, Hafinda Bangkala Madura. Gitu aja Mbak Rahma, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia sobat kata lagu Sasi Erkisna, Sumanding.
2: Samusik.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Aleluia.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 슬프 시간
1: 산 불안한 참
0: 잡아서 사이기 시에 두드러 멀리 간
1: 예강
0: 그럼 두드러 멀리 오라
1: 있어 예강
0: 있어
1: 예강

0: Cundawani Sobat Kota. Ini versinya Eric Press featuring Justin Bieber ya, yang bisa diputarkan di program Digoda. Karena kalau ngomongin tentang versinya si Denny Caknan, bisa diputarkan di Kota FM, tapi sudah terlalu lama seperti itu ya. Yes, jadi Irma pilihkan untuk versinya Eric Press dan juga Justin Bieber. Terima kasih, semoga lagu-lagu yang sudah Irma hadirkan ini bisa menambah mood boosternya Sobat Kota semakin lebih bagus di hari Sabtu ini. Masih ada kesempatan untuk bisikin Rahma request lagu-lagu dangdut koplonya ya. Tadi karena emang waktunya mepet, jadi Rahma masih belum menjelaskan lagu-lagu seperti apa Sobat Kota. Lagu-lagu dangdut etnik dari tahun 2024, 2025, 2026 itu seperti lagunya Denny Caknan, terus lagunya Gilga Sahid, lagunya Darboy, seperti itu. Lagu-lagu Ambyar ya, yang baru-baru contohnya seperti itu. Karena tadi emang bukannya Rahma gak mau menjelaskan, tapi emang waktunya sangat-sangat mepet. Jadi Rahma ingetin kembali untuk Sobat Kota, karena penyiar itu tidak hanya menerima telepon saja ya tugasnya, kita harus membacakan juga interaksi yang lainnya seperti di WhatsApp, fanpage Facebook, terus juga di X, terima telepon, ngeplay lagu yang Sobat Kota request, terus juga harus play iklan sesuai dengan waktu yang ditentukan Sobat Kota. Jadi seperti itu ya. Punten, Rahma juga mau mengingatkan untuk Sobat Kota yang mau ikutan bergabung melalui on air, terutama ya kan, disiapkan dulu lagunya apa. Kalau masih belum tahu judulnya apa, di searching dulu sampai ketemu, jangan sampai salah juga ya. Karena satu huruf aja atau beda cuman belakangnya aja tuh beda Sobat Kota. Bahkan ada yang judulnya sama tapi penyanyinya juga versinya juga berbeda. Jadi Rahma ingatkan kembali untuk dipastikan terlebih dahulu, difixin dulu penyanyi dan juga judul lagunya apa, supaya lebih enak juga untuk request tidak hanya di program Digoda saja tapi di semua program seperti itu ya. Karena emang waktunya terbatas sekali seperti itu. Belum juga Sobat Kota yang lainnya yang mau ikutan bergabung, nanti kalau misalkan terlalu lama atau terlalu menghabiskan banyak waktu, kasihan yang di belakangnya bisa bergabung gitu ya. Terima kasih sudah dan masih setia bersama Radio Kota FM Surabaya. Lanjut, kita mau sapa-sapa dan mengajak Sobat Kota lagi yang dari luar kota, dari kota Surabaya, juga ikutan bergabung di program Digoda. Tenang aja, ini Kota FM bisa bergabung juga atau didengerin via streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Rama mau sapa-sapa dulu buat Mia, halo. Selamat siang Mia Apsari dari kawasan Bandung. Salamnya masih tetap ya seperti biasanya buat Ali Agustin, Pak Jono, Amirini, Mbak Toibi, Pak Wiyoto dan semuanya juga. Lanjut Mbak Rika punten ya. Mbak Rika tadi juga sudah sempat Rahma jelaskan, kita tidak menerima voice note di segala program, tidak hanya diputarkan tidak hanya di program Digoda saja, tapi di seluruh program Kota FM kita tidak menerima voice note seperti itu. Jadi punten, Rahma gak bisa play untuk voice note-nya gitu ya. Sobat Kota mohon pengertiannya dong. Apalagi ini bukan pendengar baru loh, ini udah berkali-kali loh diingetin sama teman-teman penyiar lainnya di segala program juga. Seperti itu ya. Ada siapa lagi? Bunda Juleka, selamat siang. Salamnya beres aja duran salawase, suwehat sedoyo tanpa terkecuali, kagem neng Rahmanya sehat selalu, semangat gue selalu aja matur nuwun. Request lagunya Umpomo. Ada siapa lagi yang mau ikutan bergabung? Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda, digoyang dangdut wasik lore.
0: Selamat siang.
1: Aman mbak.
0: Siapa ini?
1: Solikin, Madura.
0: Solikin dari Madura, aman. Aman,
1: alhamdulillah. Berani, baik kabar.
0: Lo Rahma yang siaran ini.
1: Barah.
0: Ini baik, barusan dengerin ta, Cak Solihin.
1: Enggak, tadinya aku inget, apa, cuma keingetnya Barani.
0: Oh gitu, ya nanti disalamin ya.
1: Ya Pak Rani, ya Pak Rahma.
0: Ya oke, besok dengerin program Danutan Rai, bisa ketemu Rani ya.
1: Insya Allah Pak Rahma.
0: Oke, siang hari ini mau dengerin apa?
1: Aku pengen lagu Salah Apa, Pak.
0: Salah Apa, buat siapa lagunya?
1: Buat dianya dia.
0: Dianya dia. Lagi dengerin gak? Dikodein di on air ya kan, lagi gak dengerin.
1: Ya insya Allah monitor kok.
0: Oh iya ta, ya Allah dulu. Ya Allah. Salam buat siapa? Mau yang duit apa yang sendiri?
1: Yang sendiri siapa itu Pak?
0: Ajeng.
1: Yang duit?
0: Laila Ayu featuring Irwan.
1: Boleh dari Irwan aja.
0: Irwan, oke yang duit ya.
1: Ya.
0: Silakan
1: salam. Dari Adela gak ada itu ya?
0: Kita ready yang ini sih, mau yang cepat apa mau yang lama? Diputerin ya.
1: Ya udah yang cepat aja.
0: Oke.
1: Salamnya untuk semuanya aja Mbak Rahma. Dan untuk Mbak Rahma semoga selalu sehat, serta keluarga. Langsung pamit kalau itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Solihin dari Madura. Boleh kalau misalkan masih belum yakin, kemarin udah gabungan apa belum ya di program Digoda seperti Cak Solihin, boleh bergabung di on air ya. Terus dipastikan kalau aku aman gak Mbak Rahma gitu Sobat Kota ya, kita kasih tahu. Kalau misalkan aman lanjut, kalau misalkan oh ternyata kemarin sudah ikutan bergabung gitu kan, kita kasih kesempatan sama Sobat Kota yang lainnya gitu. Gimana kalau kemarin sudah ikutan bergabung tapi hari ini pengen request lagi, boleh dong. Kalau kemarin udah on air, hari ini requestnya via WhatsApp ya, X atau fanpage Facebook kata FM Surabaya. Selamat siang Digoda.
2: Digoda, Mbak Rahma asik lure.
0: Halo, siang Mbak Ima.
2: Hai cantik.
0: Halo cantikku. Lagi di mana ini?
2: Aku bikin kue.
0: Oh iya ta, bikin kue apa?
2: Iya. Kue flores, kue boluren.
0: Ah, boluren? Ya. Boluren tuh apa? Bolu aren?
2: Bolu rasa duren.
0: Oh, bolu. Enak itu. Ya. Udah jadi tak, Mbak?
2: Apa?
0: Udah jadi tak kuenya?
2: Jadi bawa itu sama yang punya.
0: Oh. Oh, alah. Iya. Sambil request lagu apa pengennya siang hari ini?
2: Lagunya terserah Mbak Rahma aja.
0: Boleh, tak kasih lagu sing enak kok.
2: Ada Masa Didi ya, tinggal di San Jamin dari ini.
0: Loh iya iku, ini lo langsung chat sehat selalu Mbak Ima.
2: Ya, Mas Adi ya, tinggal di San Jamin.
0: Temenan.
2: Iya, terus mari ngomong sama chat kita nono.
0: Eh, kenapa terus?
2: Iya, iku anu no di Indonesia di masjid.
0: Kepanasan aku wonge kan ngadem nang sore pencet. Ambek mangan pencet. Ambek rujakan. Lah iris langsung digawe rujak ya to. Oh, stres ade siapa le. Iya.
2: Terus ada Pak Sir yang dari Menganti. Ada apa itu monyet juga ya.
0: Oke.
2: Saya berharap macam kesehatan, kalau bilang hati-hati nanti suruh ye.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung di on airnya Kota FM. Ada Mbak Ima dari Ngesong Sobat Kota sudah ikutan bergabung di program Digoda. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Rama mau kepoin deh. Ada siapa yang sudah ikutan? Salam-salam, kasih tahu sama Rahma requestnya. Terus gabungan ya, ada siapa saja gitu ya. Rahma mau sapa dulu. Udah banyak ternyata, Masya Allah. Nurkolis dari kawasan Mojokerto hadir. Apa tuh lagunya permintaan hadiah pernikahan. Terus salamnya buat Mbak Rahma, terima kasih. Aditya tadi sudah ya. Aditya tadi sudah. Lanjut. Britiki mati yang juga. Happy weekend juga. Salkomsel. Apa itu kebayangannya? Buat benar Kota FM Anggi di mana aja berada. Terima kasih ya. Halo Widya. Widya Permadani nih Mas, Widya apa Nenggar Gen Z. Terus juga salamnya buat Om Rizal, Ade Aditya, Bude Lili, Rohim Kenji, terus oh Paman Rohim Madura, ada Opa Sugeng Mbak Sekakung Gianto Rembo. Terima kasih juga sudah ikutan bergabung untuk di program Digoda hari ini. Selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda, asik lho Rek.
0: Halo Mbak.
3: Boleh saya merasakan lagunya?
0: Iya, lagunya apa?
3: Saiful Jamil.
0: Saiful Jamil? Itu ori gak sih?
3: Ya, dingin hati.
0: Dingin hati.
3: Dingin ya, hati.
0: Dingin hati Saiful Jamil. Nanti Rama dengerin dulu lagunya ya. Itu apakah original atau koplo itu?
3: Terima kasih.
0: Dingin hati kok nggak bisa bilang dingin hati Saiful kan?
3: Kalia Siska aja.
0: Kalia Siska yang apa?
3: Dipuja-puja.

0: puja-puja.
1: Dipuja-puja kali ya Siska. Coba Rahma cek dulu ya. Salamnya buat siapa?
0: Seluruh FKS Surabaya Nusantara.
1: Terus?
0: Buat Kak Rahma, sukses selalu. Happiness weekend. Bahagia selalu ya.
1: Selain itu lagunya apa,
0: Terima
1: Mbak?
0: Terima kasih.
1: Selain itu.
0: Kenapa?
1: Selain kali ya Siska.
0: Kali ya Siska.
1: Iya, selain itu. Lagu alternatifnya apa?
0: Ya kali ya Siska. Sisa-sisa cinta.
1: Sisa-sisa. Oh, suka sekali ya Siska toh. Suka lagunya kali ya Siska.
0: Iya.
1: Kenapa kok suka lagunya kali ya Siska?
0: Lagunya itu ada kontrol jazz.
1: Kontrol. Oh, boleh ini. Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rika. Sehat selalu ya. Nah gitu dong. Salah apa dari Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto spesial untuk Anda, Sobat Kota.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Cinta Terlarang dari duo Ageng Sobat Kota. Sudah Rahma putarkan untuk di program di kode hari ini ya. Jadi Sobat Kota, Rahma tidak melarang Anda untuk request lagu-lagu dangdut koplo yang enak-enak, karena masih jam berapa? Jam 13.42 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada kesempatan kurang lebih sekitar 1 jam lebih berapa tuh, gak kelihatan. 1 jam lebih 20 menitan lah, kurang lebih seperti itu ya, untuk request lagu-lagu Amiar, terus yang suka sama lagu-lagu dangdut koplo yang berbeda.

kemarin udah gabungan nih ya. Jadi hari ini karena tadi Rahma juga sempat kelewatan Sobat Kota ya, kan gak ngecek untuk bukunya Kota FM. Sebagai gantinya Rahma tidak memutarkan lagu yang di request tadi ya. Punten, mohon maaf. Karena dari tadi kayaknya masih belum mingkem ini mulutnya Rahma untuk menjelaskan seperti itu. Apa namanya, ketentuan-ketentuan yang ikutan program Kota FM seperti itu. Terima kasih tapi sudah dengerin radio Kota FM ya. Sehat selalu untuk semuanya. Ada Cak Samsul, selamat siang. Request lagunya Beban Asmara spesialnya buat istri tercinta Putri Udayanti yang nanti jam 00 mau berulang tahun. Wah, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Salam buat anak Aimana. Ada Mbak Ani Bohai, Aditya Mahesa, Cak Wahyu Supriyadi, ada Ahmad Samsuri, Pak Wiyoto, Abato Yibi, Ningrara. Terima kasih buat Madam Rahma Gotik ya. Terima kasih ya. Selamat ulang tahun lo buat nanti jam 00 Putri. Oh Libra. Oh Libra September. Iya. Ada apa tadi requestnya dia apa sih? Putri Widayanti tadi requestnya adalah Sayang dari Nurjan. Nanti Rahma coba bakal cek lagunya, yes. Cak Miskan, selamat siang. Mau kirim salam buat Cak Amun Service, Cak Gianto, Cak Syur Menganti, Abah Ahmad Samsuri. Terus ada Pak Ijono Tamrin, Putri Dayanti, Imang Song, Mang Ujang, Mbah Jiwo, Palmanur. Request lagunya Teman. Wahyu Supri, mungkin bisa tambahkan ya temannya ya penyanyinya siapa gitu, biar gak salah. Wahyu Supri, okay, pantau langsung dari Margo Mulia Permai. Oh iya, selamat makan siang Cak Wahyu. Request lagunya Menari di Atas Luka. Salamnya buat semuanya aja, keluarga besar FKS Salam Bres tanpa terkecuali dimanapun berada juga. Rahma selamat beraktivitas. Pak Wiyoto, selamat siang juga. Kirim salam buat Ningrara, Eli, Putri Udayanti, Pak John Tam, ada Mbak Toyibi, selamat siang aja, selamat beraktivitas, selamat beristirahat ya. Request lagunya Kesunyian Jiwa. Bu Sulastri, halo, request helikopter turun ke Padang. Salamnya buat pendengar Kota FM, selamat beraktivitas semuanya, penyiarnya juga sehat selalu. Buat Rahmanya, selamat beraktivitas juga, thank you so much. Lia Ristia, halo, dari Surabaya Utara hadir Bantau Kota FM di program Digoda. Mau dengerin lagunya Siapa Merebut Sari Cinta? Nggih, siapa yang merebut? Salam beras aja semuanya. Salam saduluran aja buat Rahmanya, selamat malemingan. Buat Mbak Ima, Mbak Indri juga selamat malemingan. Buat Rahmanya selamat bertugas. Terima kasih, lancar rezekinya juga. Terima kasih. Mbak Toyibi, selamat siang Mbak. Mau kirim salam buat Rini Setiawati, ada Mia, Putri, Eli, Pak Samsul, Pak Wiyoto Pandean. Buat Rahmanya selamat bertugas aja, terima kasih. Inako, ini kayaknya chatnya banyak sekali. Apa tuh inako? Apa ini? Oh iya, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Siapa tadi? Cameng Mustika, halo Meng. Selamat siang juga dari kawasan Genyer Bali, ikutan hadir. Abah Waisal juga, waalaikumsalam. Britiki, halo. Halo. Siapa lagi ya? Ini sudah. Aziz, hadir. Glugur Rimbun, Kampung Rekel, Medan, Sumatera Utara juga ikutan hadir. Lanjut lagi ada siapa? Hartono, halo Hartono, selamat siang, sehat semuanya aja. Jafar Jai, tetap semangat ya, hari Sabtu cerah, happy weekend aja, thank you so much. Terus ada Ripto Suasono, selamat bertugas, semoga bahagia selalu. Oke, okay. Di segmen berikutnya Rahma bakal mengabulkan untuk permintaan bahas zodiaknya Sobat Kata. Jadi mungkin dari sekarang bisa kasih tahu sama Rahma melalui WhatsApp Kota FM ya. Jadi untuk segmen zodiak Rahma bakal updatein di WhatsApp Kota FM buat yang mau di spill zodiaknya. Tadi juga sudah ada Libra, ada apa lagi tuh? Oke, karena hari ini sudah memasuki bulan Libra, dari tanggal Libra itu dari tanggal 23 September sepertinya ya. 23 September Sobat Kota sampai 22 Oktober. Nah, Libra merapat. Abis ini Rahma bakal spill untuk zodiak Libra dan zodiak-zodiak yang lainnya. Boleh kasih tahu sama Rahma, bisikin Rahma. Kalau nggak tahu zodiaknya apa, bisa kasih tahu untuk tanggal dan bulan lahirnya. Mau itu bulan

peringatan lahirnya sendiri atau bahkan ulang tahun dari pasangannya atau cepat atau keluarganya atau yang lainnya juga boleh ya. Jangan kemana-mana karena Rahma masih balik lagi Sobat Kota. Rahma mau memutarkan salah satu requestan yang sudah ikutan bergabung di program di Godet tadi kalau nggak salah via fanpage Facebook Kota FM Surabaya atau WhatsApp, ya itulah pokoknya. Menari di atas luka dari Nurma Paija, ini dia spesial untuk Anda. Adela.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never, ever, ever getting rid of me.

Kopi pahit dari Wika Salim sudah terputar ya, Sobat Kota. Emang paling enak itu siang-siang ini tuh minum kopi ya, sambil santai ya kan? Sambil menikmati weekendnya di hari Sabtu ini tanggal 26 September 2026. Nah, ini yang mau dibacain untuk zodiaknya. Bisa spill sekarang juga. Temanya apa? Masih Rahma Godok. Spill dulu lah. Ya, bisikin dulu lah sama Rahma. Zodiaknya apa gitu. Nanti untuk temanya nanti Rahma bakal spill kalau misalkan sudah ramai semuanya. Yes. Gitu. Misal, Kak Rahma zodiakku Scorpio atau aduh aku lupa zodiaknya ini apa ya Rahma gitu, kasih tahu lah. Nah ini karena weekend ini kita harus menciptakan yang namanya mood booster ya Sobat Kota, mood booster supaya weekend kita tuh lebih menyenangkan. Rahma bakal bahas itu aja deh kayaknya ya, setuju nggak? Jadi masing-masing zodiak tuh pasti punya sesuatu yang bisa jadi mood booster mereka gitu. Rahma bakal kasih tahu untuk berdasarkan zodiaknya. Ayo spill. Spill spill spill spill. Mana WhatsApp Kota FM? 081 75 05 8881. Putri Widayanti yang besok ulang tahun ya. 27 September Libra. Oke. Libra. Mood booster-nya Libra apa sih? Nah ini buat yang zodiaknya Libra, kalau yang belum tahu tanggalnya, dari tanggal 23 September sampai dengan 22 Oktober Libra itu termasuk dalam elemen udara Sobat Kota. Biasanya usir bad moodnya dia itu dengan gak terus-terusan berada di tempat yang sama gitu. Ajakinlah dia nongkrong, terus juga shop atau sekedar ya keliling-keliling jalan tanpa tujuan yang jelas. Itu juga hal sepele tapi bisa bikin moodnya Libra itu menjadi lebih bagus gitu Sobat Kota. Libra itu suka diajakin jalan-jalan loh, asal dia yang gak nyetir aja. Karena dia tuh ingin menikmati perjalanannya gitu loh. Bener gak Putri Budayanti? Betul katanya, langsung dijawab. Gitu lah ya kan. Itu bisa juga untuk menyegarkan pikiran. Sederhana kan ya dengan Libra. Atau sambil jalan-jalan mampirlah beli makanan atau beli minuman yang kesukaannya dia. Misal kalau Rahma ya, ya kan ngomongin Rahma ya kan. Rahma juga Libra gitu. Pengen dibelikan minuman kesukaannya misal coklat gitu kan. Coklat anget mungkin. Terus juga susu coklat atau apapun gitu lah. Seneng kan? Apalagi cahari 9 November Mbak Rahma. 9 November itu termasuk dalam zodiaknya Scorpio. Jadi Scorpio itu termasuk dalam elemen air Sobat Kota. Jadi ketika mood lagi tidak baik-baik aja, si Scorpio itu biasanya tuh gak mau ditanya-tanya ya. Mereka lebih nyaman itu ngambil waktu sendiri, me time, terus juga menjauh dari keramaian, ya kan pengen sendiri gitu. Dan ngasih diri mereka tuh waktu sampai perasaannya tuh kembali stabil gitu. Suka-suka dia lah, pokoknya tidak beramai-ramai karena dia tuh pengennya sendiri dulu kayak gitu. Itu cahari ya untuk mood boosternya si Scorpio. Jadi dia lebih suka untuk mid time supaya moodnya kembali bagus lagi. Seperti itu. Sama lagi, wait sebentar. Mana? Aries. Aries berarti itu lahirnya tanggal 21 Maret sampai 19 April. Kalau si Aries itu termasuk elemennya api ya Sobat Kota. Aries biasanya tuh gak betah kalau lama-lama dalam suasana yang bisa bikin mereka suntuk gitu loh. Jalan-jalan sebentar lah, ngop
ngopi ya, atau sekedar keluar rumah, itu juga salah satu cara, bukan satu tadi ya, beberapa cara yang bisa bikin moodnya itu balik bagus lagi, seperti itu untuk yang Aries ya. Seperti hampir sama kayak Libra, seperti itu. Tapi kalau Libra cuma keluar rumah doang nggak bisa, harus keliling-keliling, benar nggak? Ya kan, biar nggak bosan gitu loh. Apa itu? Kalau nih Mas Widya, mid-time-nya gangguin Mbak Iya, ya ampun Widya. Nggak apa-apa, gangguin emaknya ajak jalan-jalan tuh baru boleh, ya kan? Kata Cak Samsul, ngadem di pot cafe. Nah, itu juga bisa, ngadem di pot cafe sambil dengerin Kota FM. Seperti itu. Ada siapa lagi? Boleh spill zodiak sama Rahma, Rahma sambil bacain request ya, supaya dua-duanya juga terlaksana dengan baik. Terlaksana gak tuh? Ada Dumayanti dari kawasan Warga Sawat Langka Sumatera Utara hadir. Ada Rani Rentina dari kawasan Medan juga hadir saat selalu juga. Tumiam Virgo dari Medan juga hadir. Linda Wati Ritonga, selamat bertugas dari kawasan Jakarta, thank you so much. Ada Neng Winda Semilikiti, penyiarnya apa itu? Manis, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih, Metnar Gawe aja. Dari Tep, pabrik, dan juga toko sepatu. Semangat, semangat, semangat, semangat. Vika Salmi udah diputerin tadi ya sama Rahma ya. Semoga suka. Neng Winda, terima kasih. Vika Salmi sudah terputar barusan. Aji Wutu Brengos, digoda, digoyang dengut asik luar. Dari kawasan Gilimanuk, Bali, ikutan hadir aja. Silvana Imanian, halo. Salamnya buat Bunda Diandra TV aja. Warga Bangil tuh, Bunda lagi dengerin nggak? Ketut, halo Tut. Terus ada Sukip Tahu Tek, Masya Allah. Semoga laris ya jualan tahu teknya. Request gue stay true. Apa nih? Faris Adam, duet sama Dara Ayu, Mat Malam Minggu aja. Oke, nanti Rahma bakal sapa lagi sobat kota yang lainnya di second berikutnya. Karena Rahma mau puterin lagu Helikopter Turun ke Padang. Yang dari tadi udah minta lagu itu. Ini dia lagunya dari Ajeng Febria.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

teman-teman mesra dari Linda Ayunda featuring Himawan. Sobat Kota ini sebenarnya lagunya adalah pop gitu kan, dipopulerkan oleh Ratu. Tapi sama Himawan, Mbak Datang, kalau pada bulan Maret 2026, Sobat Kota akhirnya dia nge-cover menjadi lagu koplo. Kita masih mesra-mesraan di program Digodai ya, dan masih juga di segmen Zodiak bareng Madam Rahma Imaniar. Dan Rahma juga mau mengajak Sobat Kota untuk spill zodiaknya. Kira-kira zodiaknya mau dibacain apa sama Madam? Tadi temanya sudah Rahma kasih tahu juga ya, jadi biar hari Sabtunya tuh bisa bikin bahagia gitu. Karena Rahma tuh bakal kasih tahu hal-hal atau sesuatu yang bisa bikin mood boosteri Sobat Kota menjadi lebih baik gitu deh. Ada Lia Ristia, selamat siang. Pisces Kak Rahma, Pisces itu berarti lahir di tanggal 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Dia itu termasuk dalam elemen air ya. Jadi buat si Pisces ini biasanya punya cara sendiri buat menenangkan pikiran mereka. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik. Nah, pas banget dengerin Kota FM ya kan. Pakai headset sambil rebahan, terus juga menikmati lagu-lagu favorit yang bisa bikin mereka tuh makin nyaman sampai akhirnya moodnya mereka tuh pelan-pelan menjadi lebih baik lagi seperti itu ya, Lia Ristia. Ada siapa lagi? Arya Sudia tadi, Sobat Kota. Cancer, boleh deh, boleh. Cancer yang lahir tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juli. Cancer tuh elemennya air ya. Jadi setelah seharian ketemu sama banyak orang biasanya menghadapi berbagai macam hal gitu, Cancer biasanya tuh butuh waktu untuk kembali ke ruang nyaman mereka. Bisa sambil rebahan nih, sama nih sama kayak Pisces ya, 11-12. Rebahan, nonton, atau sekedar menikmati waktu sendiri ya. Nah itu juga bisa membantu membikin mood mereka jadi lebih baik lagi gitu, Cancer. Leo lahir di tanggal 23 Juli sampai dengan 22 Agustus, Sobat Kota. Dia tuh termasuk dalam elemen api, pantas roar. Leo itu kadang yang dibutuhin dia tuh cuman

Bunda Julaika Neng Rahma udah di play lagunya Umpama Mugi tansah pinaringan sehat sedaya. Amin. Bunda makasih udah dengerin Kota FM. Oh iya, ada yang ulang tahun lagi, bener ta? Cak Prapto, selamat ulang tahun katanya Bunda Julaika gitu. Terima kasih panjang umur, murah rezeki lancar. Makaryone amin amin ya rabbal alamin. Rahma mau muterin lagunya cantik ke Davinca dulu sobat kota. Jangan ngebut.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang.

0: Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh.
2: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
0: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Thank you so much sobat sekarang yang sudah dengerin Rahmai Maniar dari jam 12 sampai jam 3 sore. Semoga hari Sabtunya menyenangkan, sehat selalu, diberikan kelancaran dalam segala hal, dan bahagia terus ya. Rahmai Maniar pamit dari program Digoda siang hari ini, udah sore. Sore hari ini ketemuan lagi jam 5 sore bareng Rahmai Maniar juga ya. Lo udah Diandra. Thank you so much, sobat kata happy weekend, bye.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi WeCare di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sayang,
1: dalam cintaku,
0: yang pisah ambek mantan kudu tetap api-api ya.
1: Aku mau pisah pokoknya. Mau, ini lagu tuh ae. Gak kipisahnya mau ceritanya. Uang ae, aku gak kok. Gak, pokoknya gak bisa dengan ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aku ingin ngechat juga di woco-woco. Mbo,
1: ya apa sih?
0: Duh, males aku.
2: Emang kalian requestnya di mana?
3: Di radio iku lho.
2: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
4: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM.

0: Main rasa tapi nomor 7 Brian Swartlo featuring Captain Warek dan Son Destra.
1: Lama-lama aku diambil orang, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang.
0: Jangan tunggu lama-lama, tapi 8 Cici Farmida.

0: 88,1 satu Radio Kota FM Dengerti Surabaya. Halo sahabat Kota, Rahma balik lagi. Tapi kali ini sampai jam 7 malam Rahma bakal menghadirkan 17 lagu paling menawan di program Tugu Pahlawan. Cus gabungan sekarang juga. Jangan lupa untuk pilih lagu jagoan Anda.
1: Mutia, kau bagaikan sekuntum bunga.
0: Yang satu ini sobat kata ada lagu dari Maul Aryan sobat kata Cynthia.

Dan yang terakhir ada Sabar 2 atau Sabdu tanggal 17 Sadewa. Sudah tahu untuk vote lagu di nomor berapa Sobat Kota? Gabungan sekarang juga bareng Rahma Iwaniar sampai nanti jam 7 malam.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: sejauh yang ini.
1: Pulang cinta please nanyi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Mas Do dengan single yang berjudul Tansah ada di TPN nomor 11. Jadi jangan lupa didukung sekarang juga, ketik TPN spasi 11 Sobat Kota. Dikirim ya melalui WhatsApp Kota FM 08175058881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881. Rama sebelumnya, Rama juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Sambil Rama

Udah disiapin ternyata sama Rahma. Oke. Tembang Gula ini juga lagunya candu loh Sobat Kota, ya kan? Lanjut Mariana, tapi nomor 9. Nomor 9 itu Sinarengan, Wika Salim featuring Wika Salim, Danang featuring Wika Salim. Udah disiapin lagunya. Lanjut. Lanjut. Ini kan nomor berapa? Ya mesti kan my voice note malah. Enggak ya, Rama enggak suka voice note-an. Rama mau puterin aku dulu aja. Mau adat apa? Sandrina featuring Cum yang hari ini ada di TP nomor 2.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
5: TP 16.

0: temperature check?
1: Not quite. Pie for everybody!
2: What?
3: I grew up an only child in the suburb of the city.
4: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never, ever, ever getting rid of me.

Cynthia dari Maul Arian yang ada di tempat nomor 13. Didukung sekarang juga yuk. Ketik TPS pasti 13. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Nah, kira-kira pada demen sama lagu di nomor berapa, Sobat Kota? Mas Wahid, selamat sore menjelang malam. Dukung lagu yang ada di TP nomor 6, 14, dan 16. Coba kita cek ya. 6, 14, dan 16. 6 itu ada lagunya Rara, Anggap Aku Tiada. Wait. Oke deh, Rara, Anggap Aku Tiada. Belum ya Rara ya? 6, belum ternyata, yes. Oke, udah disiapin untuk lagu di TP nomor 6 ya. Ditunggu giliran lagunya seperti itu, Sobat Kota. Lanjut, ini udah. Oke, kita mau intip di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa saja? Selamat malam buat Reni Rentina, dukung lagunya TP nomor 8 dan TP nomor 10. TP nomor 8 tuh ada lagunya Siva Ramida, TP 10 Daerah Muda. Lanjut, Harto dari Jakarta Utara hadir, vote lagu di TP nomor 12. Jayante WK Salim, lagunya enak banget. Saat Budiono, mat malam minggu juga, saya dukung TP nomor 8, boleh dong. Abah Waisel dari Samplangan, dari kawasan Gianyar, Bali, ikutan hadir TP nomor 11 untuk lagu jagoannya. Senario Randy, dukung lagunya TP nomor 12. Ada Linda Watisi Tonga, dukung lagu di TP nomor 1 dan 8 dari kawasan Jakarta. Thank you Jakarta, sehat selalu ya. Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah, memilih lagu TP nomor 8. Yeni Kartika Makari, TP nomor 8 juga. Nurkolis Mencurno TP 1, ada Wit Harmoko, vote lagunya TP nomor 8. TP nomor 8, Cici Faramida. Cici Faramida, Raman tarik tak atas. Okay, boleh aja sih. Cici Faramida. Soalnya dari tadi udah di gak sabar Sobat Kota pengen dengerin lagunya Cici Faramida seperti itu ya. Udah disiapin lagunya, ditungguin. Lanjut, mana tadi ya? Ini dia, Ripta Soesono memilih lagu tema nomor 1 dan 16. Ada Bunda Fitri TP 8 dan 16. Yang lain ditunggu untuk dukungannya Sobat Kota. Yang suka main Instagram boleh banget untuk bergabung di Instagramnya Kota FM 881, di follow. Setelah itu bisa dikepoin untuk instastorynya. Setelah dikepoin, dibaca daftar tugu pahlawannya yang di tanggal 26 September 2026. Setelah itu baru dipilih dari daftar lagu yang sudah tertera di flyer ya. Ini WhatsApp Kota FM, chat saja, jangan voice note, di 081 75 05 8881. Nih kayak Wahyu Supri, dukung lagu TP nomor 15 Kakak Rahma, makasih ya. Nah itu bergabung melalui chat Sobat Kota di Instagram Kota FM 881, tinggal di replay aja, di situ sudah ada kotak yang berwarna putih, ditulis di situ, ketik TP spasi nomor lagunya. Oke, yang satu ini dari tadi warga fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Sobat Kota yang ada di sana sudah enggak sabar mau dengerin lagunya Cici Faramida. Jangan tunggu lama-lama, hari ini silahkan didukung TP 8. TP

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
4: Halo.
3: Loh, lapa iki kok sesengguan?
4: Ah, pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
3: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: TV 1.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via OnEars dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
1: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
5: Yo.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
7: PP 17.

Sabdu Sabar 2 dari Sadewo. Ada di tempat nomor 17. Kalau suka dukung ya. Kalau Sobat Kota punya pilihan lagu lain yang ada di daftar Tugu Pahlawan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai malu-malu buat kasih tahu sama Rahma. Lagunya ada di TP Nomor berapa sih gitu kan? Yang mana aja sih lagunya? Atau judulnya apa gitu? Biar Rahma tahu Sobat Kota pada sukanya sama lagu-lagu yang seperti apa sih? Seperti itu, yes. Ada siapa yang sudah ikutan bergabung? Bunda Julaika dari Osan Gedangan hadir, vote lagu yang ada di TP nomor 8. Coba kita lihat TP 8. Jangan tunggu lama-lama. TP nomor 8 tadi sudah terputar di jam 18.08 waktu Indonesia Barat ya. Ada Ika, dukung lagu yang ada di TP nomor 9. Siti, memilih lagu yang ada di TP nomor 7, lagunya Brian Sparta. Ada lagi Iqbal. Terima kasih sudah memilih lagunya Cynthia dari Maul Aryan. Tadi kayaknya udah terputar ya? Udah diputar Sobat Kota tadi di jam 17.58 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ada siapa lagi? Ada Ifaza, dukung lagu yang ada di TP nomor 4. Nini Fahri TP 5. Putri Jasun TP berapa Sun? Coba ya ramancek ya, ada gak nih Avan? Jangan ungkit-ungkit, oh ada di TP nomor 5, makasih Ayas Abin, dukung lagunya Avan juga. Kusnadi Terkos TP 16, Eri Susan, Anita, dukung lagunya Avan. Terus ada Rahma Aisyah, dukung lagunya yang anak, dia keluar dari chat soalnya. Didendang aja ya. Terus ada siapa lagi? Ada Aurel, dukung lagu yang ada di TP nomor berapa nih? 7, Main Rasa, Brian Sparta featuring Kapten Pure dan juga Son Destro. Ya udah, kalau gitu kita putarkan aja langsung lagunya. Tema nomor 7, Main Rasa. Kalau suka jangan lupa didukung sekarang juga. TP 7.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sinarengan, ini versinya Danang dan juga Wika Salim. Ini baru nyol Sobat Kota ya. Baru pertama kali diputarkan di Kota FM juga. Kalau hari ini ada di tipe nomor 9, kalau mau dengerin lagi bisa di program di Goda, terus bisa di program Pasar Kota juga bisa banget, cocok banget, yes. Sekarang Rawa mau mengumumkan untuk perolehan dukungan terbanyak di program Tugu Pahlawan 26 September 2026 diraih oleh

Selamat untuk lagu di TP nomor 8. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Faramida memenangkan vote lagu hari ini. Sekaligus sama pamit, jangan kemana-mana. Dedang Surabaya ternyata ditemeninnya sama Irsyad Yoga di malam hari ini sampai jam 9 malam. Jangan lupa bergabung sekarang juga, sesaat lagi ya. Sekarang juga, sesaat lagi hanya di 88.1 Kota FM, Dedang Surabaya. Happy weekend, bye.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasane nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Menemani malam minggu Sobat Kota, ada Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Sebagai teman sejati, pembuka Dendang malam hari Sobat Kota edisi 26 September 2026. 2 jam ke depan dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam, 561-1016-567-6923 dan 081-750-58-881. Syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Hairat KDI Sobat Kota Jebolan ajang pencarian bakat TPI tahun 2015 berhasil lolos menjadi salah satu peserta 10 besar di KDI. Makanya gak heran kalau suaranya memang gak perlu diragukan lagi Sobat Kota. Suaranya lembut dengan cengkok Melayu dangdut bisa membius para pendengarnya, termasuk Sobat Kota. Hairat KDI semakin usia cinta.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Sebenarnya baru saja kita dengerin satu lagu 10 jari cacahan Dika.
0: Pastinya dong, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya percaya deh, manfaatnya banyak.
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS. Dan dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku tinggal punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Perjalanan biasanya dimulai dari bawah.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sebelum dikenal sebagai penyanyi, Caca pernah membantu sebagai teknisi dan mengangkat peralatan sound system.
3: Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Pulang cinta please nyanyi sama kami sayang.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota, kita dengerin lagu 10 Jari dari Caca Handika yang menggambarkan rasa kecewa dan terluka karena terus disakiti sama orang yang dicintai, Sobat Kota. Ya, dalam sebuah hubungan kita boleh gitu ya bertahan dan memberi kesempatan, tetapi jangan sampai rasa cinta ini membuat kita kehilangan harga diri dan terus menerima perlakuan yang menyakitkan, Sobat Kota. Karena kita juga manusia biasa, bisa kecewa, bisa terluka, dan berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang tulus, Sobat Kota. Jadi, kalau cinta membuat hati lelah, jangan lupa dengarkan juga suara hati kita sendiri, Sobat Kota. Ada Caca Handika, 10 Jari.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 561-1416-567-6923. Di WhatsApp dulu ternyata. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Aduh banget.
0: Aduh banget.
1: Assalamualaikum akhi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Baik
0: alhamdulillah. Bikhair walhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat baik. Gimana ini?
1: Ini barusan mau makan disempetin telepon dulu mau request.
0: Oh apa?
1: Tadi aja lagunya ada.
0: Apa lagunya?
1: Kebetulan kan pagi-pagi beliau ini meninggalkan. Oh. Ya tahu kan putra dari seorang proklamator Britama. Soekarno Putra. Yang dinyanyikan oleh Cici Faramida. Tahu nggak judulnya?
0: Yang apa ya?
1: Candu Asmara.
0: Oh iya, ya? Candu. Oh iya, siap-siap.
1: Oke. Okay. Ada. Udah oke deh, kepengen mengenang karya beliau.
0: Baik, siap. Salam buat siapa?
1: Karyanya bisa didengarkan di Kota Aten. Yowes, salamnya buat Kak Rembo Gianto.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ika dibersihkan. Terus Kang Toto Siogen.
0: Oke.
1: Okay. Terus siapa lagi? Tom Solihin Dilosor.
0: Oke.
1: Okay. Mak Mira, Mak Tuna. Terus Bunya Farha. Terus siapa lagi? Cak Sur yang ada di Menanti. Pak Dianto. Buat semuanya sobat kota, selamat menikmati malam panjang bersama Ahi Irsyad
0: Irfan.
1: Oke, siap. Oke, syukur Ahi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah, matur nuwun. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Syahdu banget. Gimana kabarnya Koko Irsyad?
0: Koko beluk ta. Alhamdulillah Irsyad sehat baik, teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
2: Siapa? Ayo aku ini siapa?
0: Iya. Gimana
2: Koko
0: kabar?
2: Itu burung hantu itu lho, Mas.
0: Oh, iya, bener toh kan Koko. Masa Koko ireng ini, Rek? Gak cocok.
2: Imut berarti.
0: Lah iya, item utlak yo. Gimana kabar sebaliknya ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini habis berduka saya, ini kucing saya mati.
0: Oh ya Allah.
2: Ya Allah, kucing yang saya cintai ternyata mati ya Allah. Sampai tak tangis sih Mas.
0: Tuh, dan tangis Rek.
2: Tapi ya udah pasti dari sana.
0: Siap. Ya wes ini mau
2: aja.
0: Lagunya
2: kalau apa? Ini kan nggak ada itu ya. Nah, apa kalau kucing hewan kan nggak ada pembalasannya kalau orang itu ada.
0: Iya.
2: Ini Mas, saya request apa? Ini Mas lagunya bekas pacar Mas.
0: Bekas pacar, oke. Salam buat siapa?
2: Spesial ini yang bekas pacar. Aku kalau jenengan apa itu komentar cinta itu ya Allah orang ini
0: apa
2: ya,
0: sih kaya yo ta?
2: Iya kaya yo itu padahal temen apa enggak.
0: Ya apa sih kadang tuh orang bisa cerita karena sudah mengalami biasanya.
2: Oh, berarti udah lawan ya. Mudah-mudahan benar
0: kalau
2: jangan ini apa itu jangan playboy ya.
0: Oh enggak ya, kalau memang informasinya sesuai dan bisa dipakai gitu ya harus begini-begini ya alhamdulillah. Kalau enggak kadang ya ngomongin aduh ya, ngomong apa sih penyarik.
2: Iya seperti kayak suguhan padahal. Oh, ya
0: loh ya apa Rek ngenteng ngomong ngenteng iki.
2: Aduh ya Allah ngenteng. Oke, saya salam ya Mas.
0: Silakan.
2: Salam yang barusan turun tadi siapa Mas?
0: Tadi yang pertama ada Cak GP.
2: Oh Cak Diki ya?
0: GP.
2: Dari mana tadi?
0: Dari Perak.
2: Oh, dari Perak. Terus yang di Perak juga ada ini apa, Koko Jainal ya. Terus untuk ini siapa, Cak Kasian, terus Pak Satrio, juga untuk Mas Wahid, terus untuk ini Cak ini Sianto Rimbo, Cak Boneng, Cak Edo, juga untuk Cak Rizal, Cak Adam, terus Cak Mas Ali, juga Mas Anu, Pak Ropik, terus untuk bunda-bundanya, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Diandra Tiwi, terus untuk Bunda Cici Aini, juga untuk Mbak Imak, dua-duanya, terus untuk ini Mas, Mas Hafid, juga Mbak April, ya kemana? Kok nggak pernah gabung ya?
0: Sibuk mungkin ya.
2: Ya, untuk semuanya aja ya, Fan Kota FM tanpa terkecuali, salami Ikhwah Islamiyah. Untuk Koko Irsan, mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya banyak dan berkah, mudah-mudahan sehat selalu. Terus tak doain, mudah-mudahan cepat dapat jodoh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Nanti kalau pulang titi DJ, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Menganti bergeser kemana ini? Dendang Surabaya.
4: Sadu banget. Selamat malam, abangku.
3: Selamat bermalam minggu, bang. Hadi, ya apa ini?
4: Wong ganteng isak Mojokerto, bang, hadir.
3: Selamat malam, gantengnya Mojokerto.
4: Yang barusan turun tadi itu Bunda Farha ya?
3: Bukan dong, bukan dong. Yati Aprilia.
4: Bu Yati Aprilia. Salam sama dengan Bunda Farha.
3: Oh, masih kalah jauh.
4: Masih Pak Cikiatorimbo, Pak Sugeng. Bunda itu, Bunda... Oh iya, kita kehilangan sahabat Bunda Seger ya. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin, amin, matur nuwun. Siap. Malah gua apa ini?
4: Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Sisa-sisa cinta, Bang.
3: Oke deh. Siap. Mau salam buat siapa ini?
4: Ya, salamnya sudah saya sebut semuanya ya. Tinggal yang di Madura.
3: Oke.
4: Kak Jainal, Kak Poligin Delosor, sama Kak Afid.
3: Oke, siap.
4: Bang Irsa.
3: Matur sebanun. Sama-sama. Yo, selamat malam. Terima kasih. Gantengnya Mojokerto. Sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini ya. Yang mau nyusul silakan 561-1416, 5726923 dan 081-750-5881 gitu ya. Atau di 081-750-5881 di WhatsApp. Mbak Ima, oke. Selamat malam Dendang Surabaya.
5: Dendang Surabaya, sadu.
3: Sadu banget. Halo, apa kabar ini?
5: Ya, alhamdulillah sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah Mas sehat, Irfan. Baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Mbak Ima, ya apa ini?
5: Iya, itu. Ya sama, harus sehat. Ada minum air putih bauannya.
3: Harus dong, itu. Minimal 2 liter satu hari ya.
5: Ya, betul. Aku terus sampai kadang... tiga itu loh, botol gede itu lah aku waktu
3: masih aman lah ya. Gak usah sak galon, gak usah sak galon, masak no iku wetenge.
5: Nek sak galon iku enak cek cepet entek iku. Sing dodol iku jare ngene kok. Mama iki nek ngombe doan terus ora gak banyu sampean gak payu-payu nek aku ngombe titi. Iya toh. Begitu.
3: Lagunya apa ini?
5: Lagunya apa? Ya itu loh apa? Sing Bunda Rita malah ada rindu itu ya.
3: Oh, ada rindu
5: ada
3: sih.
5: Ada rindu di hatimu. Okay, itu apa
3: ya,
5: itu?
3: Judulnya. Salamnya buat siapa?
5: Ya sama yang masuk-masuk tadi itu Bunda Yati Aprilia ya. Terus sama yang pertama siapa?
3: Cak Jipi?
5: Ijj. Pak JP. Pak JP terus yang tadi ini terakhir ini yang dari Mojokerto. Iya, semuanya yang.
3: Okay.
5: salam seduluran Sarawasi, Sat Ponggantung dan Manis. Setiap satu malam mingguane nang studio. Sehat selalu.
3: Amin, amin.
5: Salam doakan. Kasih Allah rezeki berlimpah barokah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pulang hati-hati wong ganteng.
3: Baik.
5: Terima kasih.
3: Sama-sama Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima dari Buyung sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Selamat malam yang sudah bergabung di WhatsApp ada Putri Widayanti. Oh iya, ala-ala pramugari. Terima kasih Putri Widayanti dari kawasan Tretes Perigin Pasuruan mau bersamamu dari Siti KDI. Buat Bu Rena Siwalan, kepada Mama Ila Gustinche, Bu Rara Manuan, ada Bu Lili Ferliando, ada Imang Song, ada Wahid Penjaringan, Sugianto Rimbu, ada Juragan Bakso Pak Sugeng dan Pasar. Makasih Mas Rachel 3 Famous. Terima kasih Mbak Putri. Ada Agung WB Kali Santri, Waalaikumsalam. Syahdu banget. Mau ratapan anak tiri dari Iis Dahlia. Buat Cak Ambon Service ada Mbak April Yolanda, ada Mbak Man, Cak Solihin, Cak Wahid, ada Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Suyoto, dan semuanya yang bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Neng Rara, assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto, Mas Samsul Hadi, ada Pak Pogadot, Cak Wahid Penjaringan, ada Mbak Putri Widayanti, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Bu mohon maaf kalau Bu Mimi sudah berpulang ya kemarin. Mbak Diandra Tiwi, kemudian Mas Tirsa, terima kasih selamat bertugas. Baik, memang sih Sobat Kota kemarin sudah diinfokan salah satu pendengar setia Kota FM Surabaya, Bunda Mimi meninggalkan kita semuanya. Kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kota ada bersamamu dari Siti KDI yang diminta sama Mbak Putri Widayanti ada di Tretes. Sebuah kisah cinta yang awalnya terasa begitu indah karena selalu ada bersamamu gitu ya. Seolah kebahagiaan dan harapan tumbuh dari setiap kebersamaan Sobat Kota. Tapi waktu membawa cerita ke arah yang berbeda, kebersamaan itu perlahan berubah menjadi perpisahan. Dan yang tertinggal hanyalah kenangan serta rasa yang belum sepenuhnya hilang Sobat Kota. Dari cinta yang dulu begitu utuh, kini hanya tersisa serpihan-serpihan perasaan yang masih tersimpan di hati. Karena terkadang ketika bersamamu berakhir, yang paling sulit bukan melupakan seseorang, melainkan menerima bahwa yang tersisa hanyalah sisa-sisa cinta.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan secara Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Sobat Kota, 18 menit kita tinggalkan dari jam 8 malam. Terima kasih masih bareng sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya, menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Malam minggu loh ini Sobat Kota, malam yang panjang katanya. Yang sendirian, yang belum ada rencana mau menikmati malam minggu kemana, udah wes di 88,1 aja ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Yang Surabaya.
1: Shadu banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kau asik kita lagi.
2: Selamat malam. Kok Irsyad.
1: Selamat malam lah sih koko kape koko belu tadi. Selamat malam Mas Ali. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat baik, teman-teman Kota FM ya, sehat semuanya. Mau disiapkan lagu apa?
2: Tiada Tara.
1: Tiada Tara, siap. Salam buat siapa?
2: Buat Bunda Mata. Bunda Mbak Jenner Miwi, Bunda Nipohai. Bunda Wulan, Mainja. Mawisiasi. Mas Solisi.
1: Oke.
2: Mas Hafid, yang itu apa channel? Makasih ya, Pak Rizky, Kak Satria, Bang Ujang, Mas Arga, Pak Jumadi, Pak Sugeng, Kak Rimbo, Mbak Sidi, Pak Dianto. Apa itu?
1: Apa?
2: Semuanya lah.
1: Oke deh.
2: Oh Mbak Yati, menganti itu Mas Wahid, Kak Sarwi, semuanya lah. Mas Koko Irsyad.
1: Oke deh.
2: Amin. Mudah-mudahan segera pergi ke tempat
1: ini. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Dendang Surabaya, selamat malam. Sadu banget.
1: Sadu banget. Selamat malam.
3: Selamat
1: malam dari kawasan mana ini ya?
3: Ini dari kawasan Madura, tepatnya Bangkala.
1: Bajai?
3: Betul.
1: Oke deh.
3: Ya,
1: alhamdulillah Irsyad sehat baik. Baca ya. Ya apa kok melupakanku sih?
3: Enggak lupa cuma dari
1: apal. Alhamdulillah ya, sehat baik. Baca gimana dan keluarga?
3: Harapan di Bajinal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat.
1: Amin ya
3: rabbal alamin. Segar dan bugar.
1: Amin.
3: Semua
1: sehat baik.
3: Alhamdulillah juga keadaan Bajinal ya sehat juga.
1: Mau disiapkan lagu apa ini?
3: Tapi ini loh. Kok saya melihat sesuatu kok tiba-tiba bengong. Kayak heran, kayak gimana itu. Seperti terlena gitu. Masih terngiang di telingaku suaranya Irsyad.
1: Saya judulnya apa? Terlena. Oh, terlena ya.
3: Terlena.
1: Oke deh. Oke.
3: Judul gak langsungan.
1: Salamnya buat siapa Mbak?
3: Ya nih, untuk Bang Uco alias Bang Kopar ya. Selamat malam. Juga ada Kak Sugeng ya. Ada Kak Aditya, Kak Selamat. Dan yang di Madura semuanya.
1: Oke,
3: untuk semuanya aja. Salam sehat semuanya tanpa kecuali. Juga untuk Cak Irsyad, maksudnya banget.
1: Baik.
3: Tanpa mengurangi rasa hormat langsung aku pamit. Tapi seperti biasanya. varian sekaligus doa.
1: Oke deh, siap.
3: Tuku beras kaya ngeliwet.
1: Masih.
3: Ojo tumpah kaya nang pancini. Muka-muka waras lang selamat.
1: Amin, amin.
3: Tata rejeki.
1: Amin. Matur nuwun Mbak Jay.
3: Amin. Turun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Jay. Matur nuwun sudah bergabung di Dendang Surabaya. Ke Gedengan dulu, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam hari ini ada Bunda Juleknya, selamat malam. Syahdu banget. Bersaja seduluran salawasi buat semuanya. Sia sedoyo kakak Mas Irsat. Salam sehat lancar, anggone makaryo, amin. Matur nuwun. Mau sekecil dari Rita Sugiharto. Ada Cak Samsul, selamat malam. Menikah lagi, ta ini judulnya. Terima kasih sudah bergabung dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen. Pantun untuk istri Putri Widayanti yang ulang tahun ke-35 tepat di hari, oh besok ya berarti, 27 September. Oh nanti jam 00. Pergi ke Tretes, udara sejuk terasa, singgah sebentar membeli melati. Selamat ulang tahun istri tercinta Putri Widayanti, cinta sejati di hati. Mantap re. Mau maha cinta. Dari unit Ababil buat Pak Juna Tamrin, Solihin Dulosor, Radio Wahyu Jivana dan Andi Firzan. Kemudian Caca Wahyu Supriyadi, Pak Yanto Wilangun, ada Abato Ibi dan Pak Wiyoto. Terima kasih Mas Irsya juga famous sama-sama. Ada Pak Wiyoto Pandaya, selamat malam. Salam buat Ning Rara. Kemudian Mama Ella Gustinci, Mbak Mia Ramadhani di Sampang. Putri Dayanti yang ada di Tretes, Cak Samsul. Ada Pak Juna Tamrin, Abato Ibi, Tanjung Sari, selamat malam. Selamat beristirahat. Mau Zubaidah dari Mansyur Subawanur. Bunda Sutira selamat malam dari Kupang. Lagunya terserah penyiarnya. Ngono tama coy iki. Gak ono guyu-guyu ya soalnya. Bu Sutira di Kupang lagunya terserah penyiarnya. Ngono iki mah coy ya. Salamnya buat semuanya. Terima kasih. Saya selalu Bunda Sutira dan keluarga. Ada Mbak Toibi selamat malam. Dari Kesan Tanjung Sari hadir malam hari ini. Salam buat Mbak Rini Setiawati, Mbak Mia Apsari, Mama Elia Gustinche, Mbak Putri Dayanti, Bang Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi yang ada di Tretes, ada Pak Wiyoto di Pandaan yang tugas, terima kasih. Selamat malam Mas Adam dari kawasan Waru, selalu setia di 88,1, terima kasih banyak, sehat selalu ya, salam buat keluarga. Dan Mama Elia Gustinche dari Pekarungan Sukodono, buat Pak Wiyoto yang ada di Pandaan, Mas Samsul Hadi, Pak Jono di Gresik. Ada Mi Apsari, Mbak Toi, Bang Ami Wibowo, Mbak Rini, Neng Rara, Bunda Farha, Mas Irsyad. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Tante Herlin, selamat malam. Menghabiskan malam minggu di teras biru bersama fans Kota Sejati. Semuanya, Bambang Irsat selalu ceria bahagia. Amin ya Rabbal Alamin ya. Berbalik sama lagu yang udah Irsat siapin. Kalau kata Tante Herlin selalu ceria bahagia. Yang ini lagi meratap sobat kata, ratapan anak tiri.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
6: Halo.
5: Loh, lapa ki kok sesengguan?
6: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
5: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

sagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Lagu yang hadir di Dendang Surabaya memang kebanyakan berkaitan dengan cinta, Sobat Kota. Dan Irsat yakin semuanya pernah jatuh cinta, pernah terluka karena cinta, dan berbahagia karena cinta. Irsat pamit, terima kasih semuanya. Selamat bermalam minggu. Dan besok bisa kembali berjumpa di Dendang Surabaya jam 7 sampai 9 malam. Hanya di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
1: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Yo. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ingin denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul
0: kalau katanya
2: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kong mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: apa nduk? Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara cak ning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng talu telur. Nggih, matur sangat kepangi malih nggih telur-telur. Ngenteni ket mau lho ya. Tekane cak ning jam 09.00 telur. Tet wis mulangi nggih cak ning campur sari koplo gendeng FM. Iya iki ya iki ya iki panggah ngancani telur-telur lewat teman-teman campur sari langkung gendeng lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian sakit di request. Kula tenggah gabungane nggih. Monggo ngantos jam 11.00 mangke sareng tari ning tias.

0: Walu-walu kok masih juga FM dan ya Surabaya matur nuwun sangat dulur-dulur engkang samun pinara nggih dipun sekeca akan mawon di tenggo request njenengan monggo nggih langsung mawon pada on air monggo pokoknya syaratnya kalau ini dari yang melepet nggih 0315611416 dan 0315676923 nggih saged ugi lewat telepon WhatsApp 0817508881. Matur nuwun sangat ingkang sampun pinara. Kados pundi portosipun? Ya apa kabare? Bagaimana kabarnya? Hau hau hau. Ni hau ma. Hau hau sedaya nggih. Alhamdulillah. Seneng aku tak dengane sowehat kabeh. Lancar sak sembarang lancar rezekine, lancar. Wis pokoke kabeh iku lancar ya. Cak Ning,
1: campur sari, koplo kenjeng, ya iku, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu Guru, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya, Pak. Sehat tuh kenjengan, nge?
1: Alhamdulillah,
0: nge. Pak? Waduh, sinyale mulai, Pak, kasihan. Rawan nih ya sinyalnya Pak Kasian gih posisinya Pak jenengan bergeser Pak eman-eman gih tembangnya dereng loh ya monggo bisa dicoba kembali Cak Ning
1: Kapulsari
0: merosot lagi mau
1: kota FM yaiki
0: Pak monggo langsung mawon Pak timane kok
1: langsung mawon
0: merosot mana
1: sarung jagung Bu Guru
0: gih monggo salam.
1: Ye salame Cak Jumadi. Ye Pak Dianto, Pak Kosim. Ye Mang Bujang, Mang Ujang. Ye Pak Wakit, Cak Adam, Malik. Ye Pak Dianto, Pak Sugeng, Bunda Nurul, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Mbak Ika Gresian, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Tanti, Mbak Yati, Mbak Pak Iku Mas, Mbak Aprilia, Cak Solikin, Delosor. Ya, Ela semuanya matur suwun, Bu Guru.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum, Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Pak Kasian. Cak Ning. Iya.
2: Campur sari.
0: Iya.
2: Blok gendeng.
0: Yes.
2: Oke. FM.
0: Oke.
2: Yaiki.
0: Iya.
2: Yaiki.
0: Iya.
2: Mana pada matahari?
0: Alhamdulillah saya, Mas Aditya, gimana?
2: Sama
0: siapa?
2: Sama sehatnya.
0: Oh, alhamdulillah, nek podo sehat. Ya Mas, langsung mawon ge.
2: Oke, rasa tresno.
0: Rasa tresno, masih tak kolekno ya. Salam buat siapa? Kagem sinten.
2: Numpang ngabar sinten dulu aja.
0: Numpang sopo?
2: Tak bonceng.
0: Alah ya sopo, sing baru turun siapa?
2: Kasian.
0: Ngono lu disebut no.
2: Bentar nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya nggih. Sudah hadir. Tanggut salam di apa disebutin siji-siji mesti bres numpang nunut. Cak Ning. Ya.
3: Campur sari. Koplo gending. Kota FM. Yo iki.
0: Ya.
3: Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eros, murid bungsu, piye kabare?
3: Alhamdulillah, murid saya
0: ragil.
3: Sama Bu Guru.
0: Yeah.
3: Bu Guru.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin.
0: Terima kasih. Tembangnya apa?
3: Tembangnya ninja apa Vespa?
0: Ngono ta.
3: Ya, es Nela Karisma.
0: Nggih. Monggo salami.
3: Salami kagem Cak Wembo nang Cipi.
0: Nggih, lajeng.
3: Ujang.
0: Iya.
3: Aling Cak Sugeng.
0: Nggih.
3: Sedeng bunda-bunda semuanya dari A sampai
0: Z. Nggih, sekedap. Niki tembange. Misalnya diganti yang lain nopo? Soalnya musiknya, musiknya kurang pas sih neng cak neng.
3: Reso ngapusi.
0: Oke, reso dua. Ngapusi. Reso ngapusi dua.
3: Ya.
0: Oke. Yes. Oke.
3: Kakem guru salam tugas. Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Sami-sami.
3: Semakro kota FM.
0: Oke, alright.
3: Oke. Sobat kota. Dimanapun berada.
0: Yes.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Bang Erwan sudah hadir. Saning.
4: Campur sari.
0: Inzi.
4: Koplo kende.
0: Aha.
4: Kota FM.
0: Yes.
4: Yoiki, yoiki.
0: Uh-huh.
4: Assalamualaikum, Neng Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
4: Pondi, Pak Wartosipun.
0: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun? Sehat?
4: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih, kok berdahar iki? Gitu.
4: Boten
0: dahar. Oh,
4: boten. Oh. Niku Cak Yanto niki
0: piye. Oh, ya menten pun anu jenenge boten dahar nggih, Bu nggih.
4: Nggih, boten.
0: Tutup pisan.
4: Nggih. Watun magrib ngoten.
0: Enggare melar malahan.
4: Nggih, malah.
0: Nggih to.
4: Nggih.
0: Ngene Cak Yanto lah tasik masa pertumbuhan.
4: Nggih,
0: tumbuh ke samping.
4: Tasik alit
0: balita.
4: Balita.
0: Nggih.
4: Niku napa mboten balita sing baru 5 tahun, baru 50
0: tahun. Nggih.
4: Ngapunten nggih, Cak Kyanto.
0: Kuyana.
4: Nggih.
0: Monggo.
4: Dalam nyuwun tembang ning.
0: Napa?
4: Niku napa? Sing niku ning napa?
0: Napa to? Sing pundi to? Allah. Lali aku.
4: Lah ngene ku napa
0: niki? Pundi to?
4: Sing
0: sing pundi to?
4: Lagune bingung kula. Niku ning sing medunten niku ning.
0: Sing pundi?
4: Asapok Robana Dika wonten.
0: Oh, nggih.
4: Wonten.
0: Wonten.
4: Oh, nggih. Badhe atur salam nggih.
0: Monggo.
4: Nembe mandha Bang Sinten.
0: Bang Eros.
4: Oh, Bang Eros.
0: Nggih.
4: Yeah. Terus Cak Hanto Rimbo, Cak Edo, Cak Boneng, yeah. Terus Cak Kasian. Napa? Cak Wahid. Nonton wonten niki sinten,
0: sinten.
4: Mas Rijal.
0: Yeah.
4: Mas Adam.
0: Mm-mm.
4: Terus Pak Satrio. Terus Bunda Farha, Bunda Sutira, anu napa Mbak Ima kedua-duanya
0: nggih.
4: Wonten niku apa Nardi. Anu ning Ela. Sedaya kemawon anu ning
0: inggih.
4: Sugeng Kalu
0: ingkang
4: napa ingkang Makaryo nggih Sugeng Makaryo. Kagem ning Tari, ning Tari sehat, walafiat, pinaringan rezeki ingkang kata berkah,
0: sami-sami
4: tindak datang Mekah.
0: Amin ya Allah, amin matur nuwun.
4: Mangke menawi kondur atas-atas ngene.
0: Inggih Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Yati nggih. Langsung mawon mangke dilanjut malih nggih. Monggo niki rumiyin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: dulur. Ya alhamdulillah ya. Tah sewenten sami campur sari koplo kene kota FM. Ya iki ya iki ya iki. Nah niki wonten ing beberapa daerah wonten Surabaya nggih, wonten ngontenaken sedekah bumi nggih. Heeh, bisa nek ning sedekah bumi iki kan ono sing jenenge ancak nggih. Ah, ancak niku kados wadah utawi tempat nggih. Bentuke iki kaya tandu ngono to, meja altar ngono iku lho. Bahane kayu. Kayu preng ngoten niku nggih. Nah, terus dihiasi, dihias sedengan rupa, nggo terus kok didekeki iki macam-macam sajen. Terus hasil bumi, terus makanan tradisional, jajanan pasar ya ono macam-macam pokoke nggih. Terus ono tumpeng, ya buah-buahan, sayuran, terus apa iki lawuh-lawuh ngoten niku nggih. Lah nek nggone Jawa Timur nggih, beberapa daerah wonten Jawa Timur niku biasanya kan nggih ancak niku nggih. Pokoknya menyerupai tandu ngoten niku lho nggih, terus dipikul karo wong-wong beberapa orang ngoten nggih, terus dihias niku ana sing dihias kerupuk, ana sing dihias rengginang nggih ning ngene pucuk-pucuke ngono niku nggih. Terus mari ngono di kirap nggih, diarak keliling desa nggih. Kadang ning ngene acara pawai budaya iki ya ana ancak ngoten niku. Iki wujud kemakmuran ya rasa syukur nggih. Mari ngono. Terus dienggo rebutan ya iki simbol iki rebutan berkat ngoten niku nggih. Bar didongani, soalnya bar didongani nggih kalian sesepuh adat utawi pemuka agama ngoten niku. Terus kadang dipakai nih, terus biasanya ya dienggo rebutan ngoten niku nggih. Aku mau golek berkah ngoten niku nggih. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sawon pinarak. Pak aku sugeng dalu, Cak Abdul Mukim. Apa iki, Cak? Masa jemblem ta iki? Sik, cakne sugeng dalu ning gerutari ning tias hadir lan nyimak cakne sambil tengok-tengok ngemil niki lho. Wonten catak gaya mojo warna Jombang. Oh, kono ning kono to lagi liburan ta iki. Sik to, iki nek biasane sik aku nek ngerti ngene iki bentuke ngene ya, nek gak jemblem ya pilus. Nek nang Surabaya lho ya. Iki nek jemblem kan isine iki to, apa iki? Jurah ngene iku lho, nggih. Glabang dicairne ngene iku, dikentelne nggih. Ngono, to pilus. Nek pilus kan isine, pilus iki lak telo di apa iki dihalusne terus dimblek-blek-blek ngene digoreng. Lah nek jemblem kan iki pohong ya. Ketela pohon ya. Apa iki senenge nek nang kono? Caim, Caim. Lah iya. Cak Agung WP kali santri, waalaikumsalam. Salam Camon Service Mbak April Yolanda. Mbak Man, Cak Solihin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Santi, Pak Suyoto. Lanjut wonten Mbak Risma. Kang wonten Balong Sari. Sekedap. Salam sedaya kemauan, happy weekend. Dan suami selamat watching TV. Nonton TV. Mbak Tari selamat aktivitas banyak titik di jengge. Matur nuwun. Bu Risma Suciati matur nuwun saking Balang Sari. Oke, alright. Cak Mul, si mau segeng dalu. Cak Mul, jangan mboten muncul jenengan ge. Lanjut, lanjut, lanjut. Sekedap anakku sampun. Mas Misbah, waalaikumsalam, kakak penyiar ini dari Mas Misbah Purbalingga hadir nggih, terima kasih. Lanjut malih wonten Facebook matur nuwun jempol-jempolnya. Monggo badhe on air monggo nggih. Sugeng dalu niki saking si Mbak Dumayanti warga Stapet Langkat Sumut. Lanjut malih wonten Mama Kori Medan Sumut. Waalaikumsalam Mama Gari. Lanjut malih Pak Sutarno. Halo Mbak Tari, tak antene jembatan Ampera Palembang ya. Iya. Pak Sutarno. Oke. Okay. Bang Socong, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji wonten ati cara caning tumugi paripurna ning ati cara sugeng terus sugeng tugas semangat lan sehat. Selalu murah rezeki sampun sampun bagian nggih. Amin matur nuwun. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam sugeng dalu cahya lebak hadir nggih Bunda. Cak Ning. Cak Ning.
1: Sampur kari.
0: Inji.
1: Ya iki.
0: Nggih, Pak.
1: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
1: Sugeng
0: Sugeng.
1: dalu Ibu
0: Nggih.
1: guru.
0: Sugeng dalu Bapak Sugeng.
1: Pun
0: Bunda
1: kabari Bu
0: Nurul.
1: guru.
0: Nggih, alhamdulillah sae.
1: Bunda Nurul lan wingke.
0: Oh nggih, mboten napa-napa. Kan
1: Lanjutake.
0: tersalurkan suara saya kan pasti
1: Iya,
0: nggih nanti
1: tersalurkan sampai di
0: nanti tekan
1: belakang.
0: nggih.
1: Kita
0: Yep.
1: tekan Denpasar mon.
0: Apa pageng, pageng.
1: Apa Mbak Sari, Mbak Sari.
0: Lancar nggih, Pak? Sadeane.
1: Alhamdulillah ya, harus telaten Mbak Sari.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Sabar menanti gitu ya.
0: Nggih. Nggih, Pak, monggo.
1: Pun lagune Kembang Rawe Mbak
0: Kembang
1: Sari.
0: rawe, nggih. Salam.
1: Ya salame kagem sedaya mawon. Engkang mirengaken caning engkang wonten
0: Nggih.
1: pundi mawon,
0: Aha.
1: salam sejahtera pokoknya.
0: Oke, alright.
1: Atur suwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugeng. Saking Denpasar, Bali. Sudah hadir. Nggih. Matur nuwun. Halo Pak Lik Suwarto Sugeng Dalu. Titip salam mawon kagem pamirsa Kota FM. Saking tiang Blok U nomor 108 Perum ITS nggih Surabaya. Matur nuwun Pak Lik Suwarto. Matur nuwun sampun pinarak nggih wonten sakning dalu niki. Sehat selalu kagem jenengan sekeluarga nggih Pak Lik Suwarto. Berita kemarin Tamara Medan City, Sugeng Dalas, Sugeng Tugas, Mbak Teri Singai, salam sehat juga jaga imun. Hati-hati kalau pulang nanti, gitu. Terima kasih ya. Berita kemarin. Pak Artono, waalaikumsalam, Pademangan Jakarta Utara hadir, salam sehat kakem sedaya kemauan. Axel Alfarizi, Pat Lawang Sumsel, terima kasih sudah bergabung. Okay, alright, mangkit dilanjut maling. Ya, langsung mau wow, engkang ngerasakan Raiso Ngapusi, versi 2. Sekedap lho, ini tuh orang bisa ngapus ya, iki lho.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang.

0: udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
3: Halo.
2: Kok sesengguan?
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Walu-walu masih juga TFM dangdutnya Surabaya matur sangat. Wow, sampun katuraken nggih tembang-tembange. Heeh, sudah semuanya ya. Wis to. Ingkang request kala wingi sampun nggih. Alhamdulillah. Monggo badhe on air nggih wonten iki sesi 2. Monggo. 0 8 7 5 0 5 8 8 8 1 0 3 1 5 6 1 1 4 1 6 0 3 1 5 6 7 6 9 2 3 yeah, telepon on air niko. Monggo pinara engkang sampun wonten Facebook malih nggih, matur nuwun sangat sekedap. Baru muncul komennya, baru bergabung ya yeah. Sekedap jreng. Mbak Tumi Virgo warga Mapper Medan hadir Wonogiri. Lanjut Wonogiri niki panggenane napa lagune? Parto Swasono, waalaikumsalam. Pakal gabung, salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM ning dari sugeng kita sampun dengan seger kuasa amin. Lanjut malih niki sampun. Sampun. Lho wis kabeh. Malam Minggu iki apa ya? Lah ya gak kroso. Moro-moro wis tekan malam Minggu. Nggih, sugeng malam mingguan di

0: bi. Tapi ono sing gak malam mingguan ya wis padha ae ning ri. Dina Senin sampai Minggu wis padha wis dina wis gak ono bedane. Anak sing ono, anak sing klabu ae lho, sing nang nggone gubeng lho, cari saling lho. Lah iya, sing semalam malam Minggu saiki gak kate klabu ya. Pokoke ono cak ning gak kira klabu, ya toh. Cak Kris Lantoro, salam sedaya mohon madrasa selalu dilimpah rezeki yang berlimpah. Atas selek pulang nggih, matur nuwun. Cak Kris Lantoro nggih. Ya nyanyi Mbak Tari sedikit aja. Loh, jangan sedikit. Banyak ya. Tapi gak iso ngene. Iki Cak Zainal Perak Kapal Keruk. Salam Pak Kasihan Pak Dianto, Cak Sam Selati, Mbak Putri Danti, Cak Wahyu. Aku gak malam mingguan yang tari. Nggih, njenengan iki bendino ngeruk terus ya. Ngeruk duit terus ya. Sampai karunge iki lho gak muat ya. Kok ganti karung terus ya. Cak Ning lho iki dirasani teko. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Malam Minggu gak semangat balas.
1: Malam Minggu klabu jare.
0: Alah alah alah, lha sampe dhewe sing ngomong ngono lho. Wis gak usum saiki. Malam Minggu kok klabu. Malam Minggu cerah ceria.
1: Enggak, aku kok waing-waing maning dirasani. Tenan. Malam Minggu klabu.
0: Apa? Sampe keselek ta? Tak rasani.
1: Keselek. Opo?
0: Oh, pacar isa. Apa
1: kata nenggari.
0: Nggih. Ayo. Lagi tugas ta?
1: Mboten nembe wangsul lembur yo.
0: Oh, alah ngono. Nggih. Monggo. Tembange apa?
1: Kupengin Bapak Ibu ning.
0: Bapak Ibu, iya.
1: Ibu Bapak ta Bapak Ibu.
0: Iya, heeh, padha ae.
1: Padha ae.
0: Ki lho Cak Kris lho. Jangan lupa makan Tarzal.
1: Iya,
0: ini mau makan ini. Iya, cari sel mau apa, dimakan pokoknya.
1: Iya, mengingatkan nih, kadang-kadang yang lupa. Saking asiknya,
0: oh, sampai lupa.
1: Lupa makan. Oh, kadang betul. Orang-orang kan gitu, kadang asik, dia ya lupa makan. Akhirnya kenal.
0: Contohnya asik lapa, nih gue, Cak.
1: Ya, ya semuanya nih.
0: Doa semuanya itu apa, salah satu disebutkan toh contohnya. Bener dulur-dulur ki menawa sing padha terus waspada. Oh iya ya bener jarine Cak Rizal ngono lho. Apa contone, Cak? Ya pas.
1: Delok sinetron ngono
0: niku. Ngono ta. Lho padahal oh delok sinetron iku karo nyanding cemilan sak meja. Ayo.
1: Nah, ayo
0: piring berpiring-piring. Ora, justru nang ngarepe meja makan TV-ne iku malan. Ono.
1: Iya ta ana camilane lek ono ne.
0: Ono, mesti ono. Nek ana camilane ngantuk.
1: Pas kerja lembur.
0: Tak ono ibu-ibu ta. Oh, sampean lah.
1: Pasti.
0: Sampean yo sering. Oh, sampean yo sering ngono iku.
1: Orang ku.
0: Sampean sering kok gak? Gak.
1: Insya Allah bisa. Bisa jadi.
0: Lah iya, berarti gak. Gak tau telat makan toh.
1: Ya bisa lah nih, tahu.
0: Oh, oh
1: ya,
0: oh, apa Tarizal, Tarizal. Bulat aja yo. Salam.
1: Salam itu sama Mas Kris Lau. Terus Mbak Ika. Mbak Ika lembur terus lah nih.
0: Iya, lembur terus.
1: Terus Jaini, Mbak Ela, Mbak Putri.
0: Iya.
1: Terus Mbak Widya. Terus sama Papa Gedang, Dergianto, Pak Sugeng, dan Pak Sarwau. Terus apa nih gue, Cak Edo. Terus Cak Ditiang. Terus yang mana nih? Salam seduluran sehat selalu. Jangan yang tari, jangan mau makan, lo jaga kesehatan.
0: Yeah, terima kasih.
1: Dengan nih akhir rezeki ini.
0: Amin.
1: Afternoon, sugeng dalu nih.
0: Sami, sugeng dalu ki. Cak Rizal saking gubeng ya, matur nuwun. Ini pancen benar, Mas Rizal ini mesti mengingatkan yo. Emang harus diingatkan yo. Kadang iki yo kadang sering ngono yo telat makan mergo apa salah siji contone itu saking gedune HP-an ya to nganti lalu dicepaki ya. Mau sadurunge sambatan luwe ndi mamku ndi lawane apa iki ngono bareng wis dicepakne ya ditinggal HP-an ngono iku lho ya sing gemes ning gregetne jangan ditiru ya ya Inggih lanjut sinten malih bari on air. Yes, alright. Sampai iki. Heeh. Cari Cak Kris. Dereng makem niku Mbak Tari diajak bicara bulat aja. Iya. Inggih lanjut wonten Facebook baru muncul Cak Sutartong. Sugeng dalu. Waalaikumsalam warga sawet tetap hadir. Salam ya seduluran. Mawon nggih matur nuwun. Cak Sutartong. Alright. Sinten malih niki sampun-sampun. Heeh. Nggih, mangke malih nggih, dilanjut nggih. Oke, langsung mau monggo. Ibu lan Bapak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Walu-walu 1,7 FM dangdutnya Surabaya. Dulur, nggih monggo. Tasih wonten wekdal kagem dulur-dulur badhe bergabung lewat on air. Oke. Sekedap. Pak Po. Pak Po, sehat Po? Waalaikumsalam. Pasar Asam Simo hadir. Salam kagem Pak Ari Pamungkas, Abdul Mukim, Pak Sugeng Bakso, Bu Sanipa, Bunda Sutia, Bunda Sutira, Mak Waris. Oh, nggih Pak Po mboten pirsa nggih, Bunda Dantara TV nggih. Nggih, mangke kula info nggih Pak Po. Haha. Sekedap niki sampun nggih, sami-sami Cak Kris. Okay, alright. Lanjut nonton Facebook sinten? Nembe muncul komen nih, nembe bergabung. Sekedap. Oke, sinten malih? Oh iya, ki mau Pak Po ya. Oke. Sampun sedaya, sampun nggih. Ayo wes nek ngono ya. Ayo ndang ancani sing malam mingguan iki lho ya. Ya wes sing semangat pokoknya masih yo gak malam mingguan, gak apa-apa ya to. Wes ati berecak ning iki lho ya. Wes gak kalah karo sing malam mingguan ya. Nang ngene kene ya. Monggo kalah, gak nek kalah.
1: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
2: Wah, tak kira indah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Walu walu kok masih juga TFM dan ini yang Surabaya. Betul keras nggih, gak keras lho lur, wis macam 11 nggih. Teman-teman ya enak-enak, tiga konco waya malam Minggu. Ya gak malam Minggu tok bendino pokoknya. Saben dalu jam 09.00 wis mulai nggih ngantos jam 11 nggih. Oh ini kok cak bobo nembe muncul nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kang sampun pinara nggih wonten jalur-jalur ingkang sampun sumadhi yang sudah tersedia awit kala wau nggih. Matur nuwun sangat. Mapunten, mbapi lan klenta-klento kelatu atur salah-salah kata lagu-lagu trikas terang terputar. Monggo pinjing sakat trikas malih. Pokoke sementing dulur-dulurku selalu dalam kondisi baik-baik saja. Nggih, sampun kesempatan jaga kesehatan. Mergo ya sik awane kaya ngene iki nggih. Dijaga awake dhewe-dhewe, ngoten nggih. Terus tetap semangat sing lagi ngopo ae pokoke nggih aktivitas apapun itu nggih muga berkah nggih matur nuwun mugi kalipur nggih menapa kang kalotaraken wit kala wau lan tetep nggih sampun kesepen pantau

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong.

0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengangkat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: tanganmu nyetrum sayang. Nanti tekan yang dodo.
1: Isra patut. Besar anak.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba ya, Rek.
1: Oke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah

0: bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-10 jam.

12 jam. Nah, sahabat kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar sahabat kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ay.
5: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungok no radio ay.
5: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
6: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
6: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
5: Wah, iya suan mbak.
7: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.